Nah, Dharma Seraya ini prediksi cerah nih teman berdua. Hari ini 24 hingga 29 derajat Celcius. Solo Selatan hujan ringan. Pasaman Barat hujan ringan. Kota Padang diprediksi juga hujan ringan. Lalu kota Solo, tadi Solo Selatan ya. Kalau untuk Solonya sendiri berawan teman berdua. Sawalunto hujan ringan. Padang Panjang diprediksi juga hujan ringan. Nah, yang mau ke Bukit Tinggi diprediksi juga di sana juga akan hujan ringan. Payakumbu juga hujan ringan dan Kota Pariaman ini diprediksi berawan teman berdua. Buat kamu yang udah punya rencana weekend seru, mending cek dulu ya cuaca biar enggak zonk pas di jalan nih. Udah pengen ngedate sama doi tapi baju kamu kebasahan. Enggak asik banget ya. Soalnya menurut data terbaru dari BMKG nih teman berdua, Sumatera Barat hari ini punya karakter cuaca yang agak tricky ya. Jadi jangan ditipu nih kalian. Jangan sampai tertipu. Pagi hari mungkin agak banyak wilayah sembar ini masih ramah banget nih teman berdua, alias didominasi sama cuaca cerah hingga berawan. Cocok banget nih buat kamu yang mau jogging santai atau sekedar cari sarapan di luar ya. Matahari masih malu-malu kucing nih teman berdua. Jadi suhu udara juga cukup nyaman untuk aktivitas di ruang terbuka sebelum matahari makin terik. Tapi jangan lengah nih teman berdua, jangan lengah memasuki siang hingga sore hari nanti. Kondisi cuaca diprediksi bakal berubah. BMKG mencatat beberapa wilayah berpotensi diguyur hujan ringan.

Buat kamu yang tinggal di area kota besar seperti Padang, siap-siap aja bawa jas hujan atau payung di motor ya, karena mau cuaca siang nanti bisa berubah jadi mendung seketika. Nah, buat kamu yang ada di wilayah 50 kota Sawalunto, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, harus ekstra waspada. Ada potensi hujan dengan intensitas yang lebih intens di wilayah tersebut. Jadi buat kamu yang punya agenda outdoor di daerah-daerah tersebut, mending backup rencana kamu ke tempat yang lebih aman dari guyuran hujan ya. Malam harinya kondisi cuaca umumnya bakal kembali berawan di sebagian besar wilayah Sumbar. Meski begitu ya, Tebang Brondo, potensi hujan ringan masih tersisa di beberapa titik, terutama buat kamu yang suka nongkrong malam-malam nih atau traveling di sekitar Kepulauan Mentawai, Solo Selatan atau Dharmasraya. Stay safe dan jangan lupa jaga kondisi biar tetap fit di cuaca yang labil ini ya. Biarin dah doi yang labil, tapi kalau untuk cuaca yang labil itu kamu gak bisa ngadepin Tebang Brondo. Secara keseluruhan, suhu udara hari ini juga bakal bermain di kisaran 18 hingga 32 derajat Celcius secara umum ya. Jadi adem banget. Dan bakal ada transisi suhu yang cukup kerasa nih antara daerah-daerah dataran tinggi yang dingin sama area pesisir yang lebih hangat, teman berdua. Kelembapan udaranya juga lumayan tinggi, jadi pastiin kamu tetap terhidrasi dengan minuman, banyak minum air putih ya, teman berdua, yang cukup ya.

Nah, terakhir buat kamu yang mau berkendara, pantau terus arah angin yang bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan sekitar 4 sampai 26 km per jam ya. Tetap waspada, harus kalau harus menembus hujan di jalanan yang tetap aman, pastiin motor kamu enggak botak ininya ya, bannya ya, teman Brodo ya. Itu tadi untuk update cuaca. Cuaca boleh emang enggak menentu nih, tapi dengan informasi yang tepat dan sikap waspada, kita bisa tetap aman dan nyaman menjalani aktivitas sehari-hari. Semoga hari kamu tetap aman dan lancar. Teman Brodo, tetap semangat, tetap waspada. Cuaca hari ini mungkin agak basah, tapi aktivitas tetap bisa jalan asalkan kita siaga, cek situasi dan tetap santuy tapi waspada. Stay live, warga Sumbar, stay safe. Selalu jaga diri, jaga mood, dan jaga cuaca hati kamu ya. Siapa tahu doi juga lagi mikirin kamu nih di tengah cuaca yang sejuk ini.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

98 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Ada kabar gembira nih buat kita semua yang bangga sama pesona Ranah Minang ya. Data dari BPS atau Badan Pusat Statistik Sumatera Barat baru aja ngerilis data terbaru soal kunjungan wisatawan mancanegara alias Wisman di bulan Mei 2026 kemarin, teman berdua. Ternyata jumlah turis asing yang mendarat di BIM, Bandara Internasional Minangkabau, melonjak drastis nih. Naik sekitar 34,68% dibandingkan bulan April sebelumnya, teman Prodoa. Jadi Kepala BPS Sumbar, Pak Nurul Hasanuddin, nge-spill nih data kalau di bulan Mei 2026, tercatat ada 7.717 wisman yang berkunjung ke Sumbar. Angka ini naik signifikan, banget nih, teman Prodoa, dibanding bulan April yang cuma 5.730 orang. Wah, ini jadi sinyal positif ya kalau pariwisata kita lagi on fire dan makin dilirik sama turis internasional.

Nah, data dari semua turis asing yang datang nih, ternyata teman-teman kita dari Malaysia masih jadi juara bertahan yang paling banyak berkunjung ke Sumbar nih, teman Pradua. Jumlahnya tembus sampai 5.891 orang. Setelah Malaysia, disusul sama wisatawan dari Australia sebanyak 331 orang, Singapura 198 orang, Amerika Serikat 134 orang. Terus ada dari Prancis dan Spanyol juga nih, teman Pradua. Kayaknya pesona jam gadang dan rendang emang enggak ada obatnya ya buat mereka ya. Jadi mereka suka langsung datang ke Sumbar. Padahal sebenarnya kalau nyari rendang kan bisa aja ya online ya, tapi mereka langsung nyari ke Sumbar ya, teman Pradua. Tapi terlepas dari kenaikan bulan ke bulan yang kece ini, Pak Hasan juga ngasih catatan penting nih, teman Pradua. Kalau kita lihat secara tahunan atau year on year, YOY, jumlah wisman ke Sumbar justru turun 7,16% dibanding Mei tahun lalu 2025 yang angkanya mencapai 8.312 kunjungan. Jadi secara kumulatif dari Januari sampai Mei 2026, total wisman yang datang baru menyentuh angka 30.092 kunjungan. Jadi masih lebih rendah 12,86% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, teman Pradua. Nah, ini kenapa angkanya agak slow down ya, teman-teman ya. Pak Hasan ngejelasin kalau ini gara-gara biaya tiket pesawat yang makin ngeri nih akibat inflasi di sektor transportasi. Selain itu, banyak juga turis yang mulai geser nih pola liburannya nih, teman-teman. Dari yang tadinya pakai pesawat jadi lebih mirip pakai jalur darat. Jadi tantangan kita sekarang gimana caranya bikin akses transportasi makin terjangkau biar turis makin gampang datang ke sini nih. Tapi di sisi lain, teman-teman, ada plot twist yang justru bikin bangga ya. Ternyata perjalanan wisman, wisatawan Nusantara atau Wisnus alias turis lokal ke Sumbar justru lagi naik banget nih di bulan ini. Di bulan Mei 2026 maksud aku ya, jumlah perjalanan Wisnus ke Sumbar tembus 2 juta perjalanan alias naik 6,21% dibandingkan bulan April. Secara kumulatif dari awal sampai tahun Mei udah ada 10,07 juta perjalanan yang dilakukan wisatawan lokal ke sini. Nah, diinformasikan nih, teman-teman, kenapa Wisnus makin rajin liburan ke Sumbar, ternyata gara-gara tiket pesawat ke luar negeri yang mahal dan nilai tukar rupiah yang lagi fluktuatif atau lagi tinggi banget nih, teman Pradua. Jadi memang akhirnya banyak banget warga kita yang milih staycation atau liburan di dalam negeri aja, dan dia memilih salah satunya adalah Sumbar nih, teman Pradua. So, buat kamu nih warga lokal atau pendatang, ayo kita sambut wisatawan dengan ramah ya, supaya Sumbar makin betah dikunjungi. Kita senyumin aja semua orang yang berkunjung ke Sumbar ya, kan kita negara. Kita kan provinsi yang ramah ya, enggak, teman Pradua. Oke, nah buat yang lagi holiday di sini, jangan lupa sampahnya dibuang ya, karena itu penting banget buang sampah pada tempatnya.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengungkap 3 temuan utama hasil investigasi terkait kasus meninggalnya Dr. Ica di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, NTT. Kemenkes menemukan 3 fakta utama, yakni prosedur sabu, dugaan intimidasi di IGD, dan lemahnya perlindungan tenaga kesehatan. Direktur Jenderal SDM Kesehatan Kemenkes Yuli Varianti menegaskan, sabu tidak diberikan kepada semua korban digigitan ular. Pemberian serum harus didasarkan pada indikasi medis setelah tenaga kesehatan melakukan penilaian klinis. Tim investigasi juga menemukan dugaan intimidasi di IGD Rumah Sakit Leona Kafamenanu, Timur Tengah Utara. Dugaan intimidasi itu disebut menjadi salah satu faktor yang memicu meninggalnya Dr. Ica.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Dan jangan rindu.
4: Kenapa?
3: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
5: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler, Diza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan, ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman,

0: AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman terbaik.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi untuk hari penting hari ini, teman Pro 2, setiap tanggal 4 Juli, dunia lagi ngerayain momen yang spesial banget nih, yaitu namanya Hari Koperasi Internasional. Mungkin di antara kalian ada yang mikir, emangnya koperasi masih relevan di zaman serba digital kayak sekarang? Nah, kayak gitu. Jawabannya jelas banget, teman Broda. Relevan banget. Apalagi koperasi punya misi yang mulia nih, buat bikin ekonomi kita jadi lebih demokratis dan adil buat semua orang. Jadi peringatan Hari Koperasi Internasional ini, teman Broda, emang sengaja dijadwalin setiap hari Sabtu pertama di bulan Juli. Nah, buat tahun ini 2026, momennya pas banget nih jatuh di tanggal 4 Juli. Jadi sekali lagi kalian lagi santai menikmati weekend, yuk kita luangin waktu sejenak, teman Broda, untuk apresiasi gerakan koperasi yang udah banyak banget kasih dampak positif nih buat pemerataan ekonomi, mulai dari level desa sampai ke level kota besar ya. Sebenarnya ya, teman Broda, koperasi itu jauh lebih keren daripada sekedar badan usaha biasa loh. Jadi kalau perusahaan konvensional biasanya cuma ngejar profit buat segelintir orang di atas, koperasi justru kebalikannya nih, teman Broda. Koperasi itu adalah wadah ekonomi yang dasarnya adalah kebersamaan dan gotong royong. Prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota itulah yang bikin koperasi jadi penggerak ekonomi yang sangat manusiawi dan berkelanjutan.

Jadi lewat peringatan tahun ini ya, teman Brodo Noel lagi diajak buat sadar nih kalau koperasi itu punya peran yang krusial banget nih dalam menciptakan lapangan kerja. Di tengah situasi ekonomi yang kadang bikin pusing nih, bikin pusing kepala, teman Brodo koperasi hadir sebagai solusi buat kalian yang mau merintis usaha bareng-bareng atau sekedar pengen punya sistem tabungan dan simpan pinjam yang lebih transparan. Pokoknya koperasi itu support system buat kita semua nih, enggak cuma soal ada uang atau modal. Koperasi juga jadi pilar penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, teman Brodo. Mereka tuh peduli banget sama kesejahteraan bersama, bukan cuma asal cuan aja ya. Jadi nilai-nilai prinsip dari gotong royong yang jadi napas koperasi ini sebenarnya sejalan banget nih sama gaya hidup anak muda sekarang yang makin kolaboratif, peduli lingkungan, dan ingin membantu membangun komunitas yang solid dan berdampak luas. Jadi buat kalian nih teman Brodo yang punya ide bisnis atau pengen ngebantu komunitas sekitar, jangan pernah ngeremehin kekuatan dari orga koperasi ya. Dengan sistem yang makin modern dan teknologi yang makin maju, koperasi ini sekarang udah banyak yang bertransformasi jadi lebih fresh dan user friendly buat generasi muda ya. Ini adalah saatnya kita bangga nih teman Brodo dan terlibat aktif dalam memajukan ekonomi kerakyatan dengan cara yang lebih kreatif dan tentunya inovatif.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Jadi untuk hari penting hari ini, setiap tanggal 4 Juli tadi yang pertama hari kooperasi internasional ya teman Broda ya. Dan ada lagi teman Broda, wait, ada satu momen unik yang sering banget ke-skip nih sama kita di setiap tanggal 4 Juli. Yes, hari ini tuh secara global ya teman Broda juga dirayain sebagai namanya Hari Salat Kaisar in Hari Salat Kaisar Nasional. Nah, siapa sangka coba teman Broda menu sehat non creamy yang sering kamu pesan nih buat brunch cantik di pagi hari di kafe-kafe hits ini punya hari perayaannya sendiri teman Broda. Jadi ngomongin soal salat kaisar, menu legendaris ini emang punya tempat spesial di hati para foodies sedunia nih, pecinta makanan teman Broda. Walaupun jujur aja ya, kadang ada beberapa bahan rahasia di sausnya yang bikin sebagian orang ngerasa agak geli atau kurang cocok di lidah. Nah, tapi overall perpaduan teksturnya dan rasa yang gurih kebangetan bikin salad ini tetap nongkrong di posisi top tier daftar salad paling populer di dunia nih teman berdua. Citra rasa itu emang timeless dan melegenda banget nih. Nah, kamu pada tahu nggak sih teman Broda sejarah di balik salad hits ini? Spill dikit ya. Jadi salad ini ternyata diciptain sama seorang koki sekaligus owner restoran jenis kelahiran Italia yang bernama Kaisar Cardini. Jadi setelah pindah ke Amerika nih teman Broda, Chef Cardini ini lumayan hustle ngebuka bisnis restoran di California sampai ngelebarin sayap ke seberang perbatasan, tepatnya di Tijuana, Meksiko ya. Nah, di kota Tijuana inilah sejarah besar dunia kuliner ini lahir secara nggak sengaja. Teman Broda, ceritanya tuh berawal dari momen liburan panjang weekend 4 Juli tahun 1924. Udah lama banget ya. Waktu itu Tijuana lagi rame-ramenya diserbu sama tamu-tamu elit dari Hollywood nih teman Broda. Mereka ini pada nyebrang perbatasan demi menghindari aturan ketat larangan minuman keras di Amerika Serikat saat itu. Jadi mereka tuh pengen mabok. Jadi pengen mabok, tapi karena waktu itu di Amerika dilarang keras, mereka itu ke pinggiran kota Amerika atau lebih tepatnya ke Tijuana di Meksiko ya. Nah, gara-gara pengunjung yang membludak parah saat itu, dapur restoran Cardini sampai benar-benar kehabisan stok bahan makanan. Nah, kebayang dong paniknya teman Broda, kayak gimana pas tamu lagi lapar nih, lapar-laparnya nih lagi ngamuk minta makan dan butuh servis bintang 5. Nah, tapi disitulah the power of kepepet beraksi nih teman Broda. Daripada nolak pelanggan tajir yang udah jauh-jauh datang kelaparan nih dari Amerika, dari negeri seberang, Cardini langsung putar otak ngumpulin sisa bahan yang ada di dapur. Nah, dia ngeracik bahan-bahan leftover yang jadi salah satu mahakarya kuliner. Racikannya darurat nih, tapi ajaib nih teman Broda. Itu terdiri dari pertama selada romain yang segar, lalu bawang putih, lalu crouton, itu kayak semacam potongan roti panggang renyah, lalu keju parmesan, telur rebus, minyak zaitun, dan saus Worcestershire atau lebih ininya kecap Inggris. Jadi fakta unik ini teman Broda dari komposisi ini, pas pertama kali disaji ini cara makan salad kaisar itu beda banget nih sama gaya kita sekarang yang rapi pakai garpu ya. Karena ini nggak motong-motong seladanya, tapi dia pakai daun selada romain utuh yang dilumuri saus, terus disusun di piring dengan bagian batang menghadap keluar. Jadi desain plating ini sengaja dibikin supaya tamu-tamu bisa langsung ngambil batangnya dan makan salad itu pakai jari. Jadi persis kayak lagi makan finger food gitu teman Broda. Mind blowing banget kan saat itu ya. Nah, buat nutupin kepanikan dan mengalihkan perhatian tamu dari kenyataan kalau mereka tuh lagi disajiin makanan sisa seadanya. Jadi di plating sekeren mungkin teman Broda, padahal itu kan makanan sisa ya. Jadi Cardini pinter saat itu ngeluarin jurus marketing tingkat dewa. Dia bawa gerobak bahan-bahan tapi langsung di depan meja tamu. Terus ngaduk saladnya dengan gaya yang super teatrikal, elegan, dan penuh dengan drama. Hasilnya para tamu Hollywood itu malah amazed dan suka banget nih sama atraksinya. Dan saat itu boom, sensasi persiapan di meja itu langsung viral dalam semalam dan jadi tradisi kuliner mewah yang bertahan sampai detik ini teman Broda. Keren banget ya vibes-nya ya hari. Jadi gimana teman Broda, kira-kira kalian pengen ini gak, salad kaisar gak? Karena memang ini unik banget memproduk selagi momennya pas nih tanggal 4 Juli kita makan salad.

0: lampu merah diterobos, dilarang muter balik, tapi tetap ada yang nekat. Alasannya sih klasik, ah kita cuma bentar kok, atau mumpung nggak ada polisi. Padahal rambu lalu lintas itu dipasang bukan buat pajangan atau ujian SIM. Rambu itu pembatas antara selamat sampai rumah atau pindah tidur di rumah sakit. Jalan raya bukan milik kita sendiri. Yuk hargai hak pengguna jalan lain dan patuhi rambu lalu lintas. Biar lambat, asal selamat.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya.
4: Iya.
3: Ya udah gak usah ditukar lah.
4: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Lagi santai di sore hari,

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2A, pemerintah Kabupaten Tangerang tetap mengoperasikan TPA Jatiwaringin sebagai lokasi pembuangan sampah walaupun kebakaran belum padam. Menurut Bupati Maisal Rashid, antrean truk sampah ditempatkan di lokasi yang masih kosong. Di sekitar Jatiwaringin masih ada lahan untuk parkir karena truk-truk sampah tidak bisa masuk ke TPA Jatiwaringin. Sementara itu, pemadaman kebakaran 15 hektar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang mencapai 30% pada hari keempat. BNPB selain menerjunkan 2 helikopter juga melibatkan 20 personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan atau Kemenhut. Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB, Brigjen TNI Johan Darmawan, mengatakan sekitar 30% area kebakaran mulai padam.

0: Duh, buka sosmed isinya kok berantem terus ya? Kalau nggak pamer, ya saling hujat.
1: Eh, kamu jangan ikut-ikutan komen.
0: Enggak kok, aku cuma scroll aja.
1: Ingat ya Reza, walaupun gadget kita mungkin buatan luar negeri, tapi jempol kita adalah jempol Indonesia.
0: Hah? Maksudnya apa?
1: Maksudnya jangan biarkan layar digital mengikis budaya luhur bangsa. Mari warnai ruang digital kita dengan konten-konten yang positif, terutama mengutamakan sopan santun dan menyebarkan semangat gotong royong.
0: Aku ada ide, gimana kalau kita ngonten reaction menolak kegaduhan di sosmed?
1: Nah, boleh-boleh, hayo gas!
2: Satu postinganmu bisa merusak persatuan, atau justru merekatkan perbedaan. Bijak bermedia sosial, penuhi ruang digital dengan konten-konten bernilai keindonesiaan. Karena jarimu adalah cerminan bangsamu.
3: Kita masih ingat para pejuang kemerdekaan.
4: Mereka yang di medan perang penuh darah.
3: Demi memperjuangkan martabat bangsa yang dicinta.
4: Genggaman perjuangan sudah dikepal sejak dulu.
3: Sampai menunggu kapan aku dan kamu meneruskannya.
4: Mengobarkan semangat juang dan kesatuan.
3: Karena kesatuan tidak memandang ras dan agama.
4: Kesatuan tidak memandang asal.
3: Karena keberagaman bertujuan menghidupkan identitas bangsa.
4: Jika kita lupa akan kesadaran sosial,
3: ingatlah kembali Pancasila.
4: Pedomankan kembali Bhinneka Tunggal Ika.
3: Itulah rumahku, Indonesia.
5: Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pesta Bola Dunia RRI babak 16 besar Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 5 Juli 2026 Kanada melawan Maroko pukul 00 waktu Indonesia Barat. Paraguay melawan Prancis pukul 4 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau enggak nanti dinyanyiin The Noni.
2: Kalau kalian merasa relate boleh di-share.
0: Nah, bener. Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
3: Iya.
0: Namanya The Noni.
3: Iya, itu kenapa namanya
0: itu The Noni? Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silakan lagi ya.
2: Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
3: Elegan,
2: gitu kan. Cantik harus ya, karena wanita.
0: Pasti.
2: Bisa juga ya, D-nya itu Dita ya, dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya?
3: Luar biasa.
1: Nama betul, adalah doa.
0: Ah itu dia.
2: Bisa juga nih di Korea juga oni-oni.
3: Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
1: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya
1: ingin diajak. Jangan deket-deket dulu.
0: Makanya kan bisa sendiri.
3: Bisa sendiri
0: di sini, benar. Tapi apa nih maksudnya buat kedepannya, gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih di dunia musik tentunya?
1: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita nggak tahu nanti akan ada berapa project lagi, tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
1: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya, ini jadi salah satu aset kita juga. Dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
3: Betul.
1: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platformsnya.

0: Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Okay. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, yes, putri-putri yeah, yang lain, mm-hmm, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Ya. Betul. Jadi jangan takut, nggak ada yang mustahil. Mm-hmm. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
1: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Betul. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon yes, bantuannya di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform sekarang udah rilis, baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-TikTok kan mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir silakan ya.
2: Itu
1: tempatnya.
2: Bener. Seseorang itu yang suka mainin cita ya, dengan lagu
1: kita bikin ini dia. Khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama kita.
2: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita nggak bisa mengungkapkan gitu. Betul. Mungkin lagu itu jawabannya. Iya.
1: Kalau sekarang kan TikTokan kan, TikTokan langsung share aja ke orangnya.
3: Gawat ya.
2: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
0: Atau enggak panggil aja Noni, kita nyanyi kupingnya langsung.
2: Enggak bawa headset, tenang aja. Ada Noni.
0: Lebih ke kayak kena reki ya itu juga.
2: Aduh, langsung di kuping. Benar. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
3: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
2: Benar.
3: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut, nggak harus juga dia di Jakarta, kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja duit supaya mereka bisa juga seperti mereka ini.
2: Benar.
3: Mulainya dulu.
2: Betul.
3: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang gitu, mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
2: Bener. Nah,
3: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
2: Benar.
3: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
0: Sebentar banget, kan yang sebulan.
3: Ya, berarti artinya dari tim produk sinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Yes. Kalau enggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
2: Iya, benar.
3: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
2: Wow.
3: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
1: Betul,
3: gitu.
1: Betul.
3: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
2: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru.
3: Selalu rilis, pasti. Ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
2: Benar.
3: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau nada buminya.
2: Benar.
3: Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
2: Betul. Bisa kemana aja nanti.
3: Bisa kemana aja.
2: Di industri musik tentunya.
3: Luas.
2: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
3: Gak bikin kue dulu kan?
2: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
0: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram. Bener. Kita Instagram
1: jangan lupa pribadi. Follow di akun official kita, di manajemen kita Rins Entertainment,
0: Rahasia Investasi Sukses.
1: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
2: Wow.
1: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
0: Betul.
1: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses, di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
2: Oke.
0: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga.
1: Oh,
0: ya
1: tentu.
0: Mau tahu kesarian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Pradi, at Dita Zulaika, dan
1: Nagia Halisa.
0: Jangan lupa follow.
1: Ya, jangan betul. Lupa follow. Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
2: Oh ya, itu
1: dia. Yang paling penting.
0: Yang paling pentingnya.
2: Benar, benar, benar.
0: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
3: Oh, siap. Udah siap.
0: Oh, siap. Udah siap ya.
3: Jadi kalau dilihat-lihat dari rahasia investasi sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
2: Itu dia.
3: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
2: Betul.
3: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
2: Iya benar.
1: Rahasia ya, namanya rahasia.
3: Rahasia.
2: Benar benar benar benar.
0: Disujud ya.
2: Iya. Waduh.
3: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
2: Betul.
3: Itu dia.
2: Itu dia benar. Benar benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
1: Sambil teriak.
2: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
0: Sudah ada.
2: Sudah ada MV atau video lirik sudah ada kah?
0: Belum ada ya.
1: Belum.
2: Next. Belum ya. Next, mungkin ya. Nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya. Betul. Gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Oke, teman Pro 2, teman terbaik ya tadi katanya.
1: Teman terbaik Pro 2.
0: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Kak Rio juga thank you. Insight-insightnya luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara kedepannya. Gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Jadi
3: amin.
0: Semoga
1: jadi tempat wadah ya. Betul. Buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
0: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali.
1: Betul,
0: ya Nagia ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
1: Thank you banget.
2: Alright.
0: Selamat menikmati.
1: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita, mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cari tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
2: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
3: Ayo kita tutup.
2: Simple.
3: Iya. Jadi ya, untuk musikpreneur teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
2: Yes.
3: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
2: Betul.
3: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga. Betul, karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa.
2: Bener.
3: Nah itu yang harus dijaga.
2: Oke.
3: Ya, jadi sebagai talent malah sekarang dia menjadi artis.
2: Yes.
3: Ya udah, lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
2: Betul.
3: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa, rahasia investasi sukses.
2: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari
3: thank you semuanya.
2: Terima kasih Dononi sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
0: Amin.
2: Jadi mungkin bisa main lagi kesini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Musikpreneur. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edita pamit. Sampai jumpa di Musikpreneur selanjutnya. Bye-bye. Bye.
4: Waktu yang paling ditunggu.

Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 hari ini Sabtu 4 Juli 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, sebanyak 756 atlet sepatu roda dari 42 klub se-Indonesia membadati arena sepatu roda Pantai Cermin guna berlaga dalam kejuaraan nasional Pariaman Open 2026 memperebutkan piala Wali Kota Pariaman. Saat membuka resmi kegiatan pada Jumat kemarin, Wali Kota Pariaman, Yota Balat, menegaskan komitmennya untuk rutin menggelar ajang berskala nasional ini minimal 2 kali setahun sebagai bagian dari strategi sport tourism guna mendongkrak kunjungan wisatawan ke Pariaman. Kejuaraan yang berlangsung hingga 5 Juli besok ini mendapat apresiasi dari Ketua KONI Sumatera Barat, Han Danus, yang memuji kualitas sirkuit Pantai Cermin sebagai lintasan terbaik di Sumbar. Sekaligus membuka peluang kolaborasi besar demi melahirkan atlet sepatu roda unggulan yang mampu menembus kancah internasional. Informasi berikutnya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersiap mencetak sejarah baru lewat perhelatan Padang Pariaman Barefoot Running 2026. Ajang lari tanpa alas kaki pertama di Pulau Sumatera tersebut dijadwalkan berlangsung pada 1 Agustus mendatang di sepanjang pesisir Pantai Katapiang, Kecamatan Batang Anai. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman, Anton Wira Tanjuang, Jumat kemarin menjelaskan event sport tourism ini akan melombakan kategori championship 5 km dan fun run 3 km dengan titik awal dan akhir di Kampung Nelayan Merah Putih. Melalui konsep olahraga yang menyatu dengan alam ini, pemerintah daerah tidak hanya membidik edukasi kelestarian lingkungan pesisir, tetapi juga berupaya mendongkrak omset pelaku UMKM lokal melalui pameran dan hiburan rakyat yang menyertai acara. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, grup musik legendaris Malik and the Essential kini tengah bersiap merampungkan album studio mereka yang ke-10. Kabar tersebut dibagikan langsung oleh sang penabuh drum, Widi Puradireja, usai menyaksikan malam pembuka pertunjukan musikal bertajuk Senja Tedeput Pelitah di Bergeraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Widi mengaku pemantasan teater musikal bergenre fiksi ilmiah yang terinspirasi dari lagu-lagu hits mereka selama 22 tahun berkarya tersebut. Menjadi motivasi sekaligus memantik semangat bagi seluruh personel untuk memproduksi karya baru dengan standar yang jauh lebih baik. Adapun pemantasan musikal Senja Teduh Pelita Garapan, sutradara Nuya Susantono yang mengangkat isu refleksi perubahan iklim dan masa depan peradaban manusia ini. Dijadwalkan bakal terus menghibur pencinta seni di ibu kota hingga 12 Juli 2026 mendatang. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasa seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat hari Sabtu teman Pro 2 di tanggal 4 Juli tahun 2026. Cerah banget hari ini, mudah-mudahan cerah. Abis nanti sore sampai nanti malam karena hari Sabtu akhir pekan dan malam Minggu ya. Kurang afdol aja kalau cuacanya hujan ya gak sih teman berdua, karena itu akan menggagalkan rencana kamu. Siapa tahu mau ngumpul sama teman-teman atau punya kegiatan yang seru malam nanti. Kalau hujan kan jadi ya terbatas mobilitasnya gitu. Tapi siang hari ini ada waktu yang kita batasin juga sih sebenarnya, tapi requestnya boleh bebas banget gak kita batasin teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist sama nanti jam 12 siang di 0751 27482. Atau di WhatsApp kita juga bisa ya di 0811 66 55 908. Yang mau request lagu boleh kesana aja langsung. Kamu bisa langsung tulis judul lagunya sama penyanyinya siapa gitu. Kasih tahu kita ya teman Pro 2, kita tungguin dan kita puterin dulu lagu-lagu berikut ini.

0: keras sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Buka rekening tabungan online lewat Online by Nagari. Bisa dapat reward saldo Rp50.000 hanya untuk pembukaan 1.000 rekening pertama. Reward akan diterima pada H+1 setelah melakukan penyetoran saldo awal Rp100.000. Ajak teman, rekan, atau saudara untuk buka rekening tabungan online dan dapatkan reward saldo Rp10.000 per orang hanya untuk pembukaan 2.000 rekening pertama. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu tuh Pro 2. Udah di jam 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjut yuk dengerin lagu-lagu yang kamu request yang hari ini teman Pro 2. Kita ke WhatsApp dulu kali ya. Dari tadi nih kayaknya udah pada enggak sabar pengen diputarin lagu-lagunya. Yang pertama ada yang mau request lagu dari Sabrina Leonor dengan judulnya Haha Temu Pro 2. Nanti kita puterin ya lagunya Sabrina Leonor yang satu ini. Terus ada juga nih Temu Pro 2 yang mau request lagu dari siapa lagi ya? Kebanyakan emang Sabrina Leonor sih yang di request ya teman Pro 2. Abis itu nanti ada Canggih dari Petra Sihombing. Terus ada lagu lainnya juga teman Pro 2. Lagu ketiga siang hari ini dari Perunggu dengan judulnya 33 kali. Apa tuh yang 33 kali? Nah, mau tahu deh ya teman Pro 2, apa yang jumlahnya 33 kali. Nanti kita simak aja bareng-bareng di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Bro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Kita udah punya beberapa lagu lagi nih yang akan kita puterin di siang hari ini. Ada lagu dari Mala and the Bandit dengan Biru, teman Bro 2. Terus lagu berikutnya ada lagu dari tahun 2023, yaitu lagu dari Nadine Abiza dengan Semua Aku Dirayakan, ya teman Bro 2. Lagu ketiga masih dari tahun 2023 juga, yaitu lagu dari Enmes Kamaleng dengan judulnya Luka. Waduh, hari Sabtu gini masa luka sih?

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Kata okey menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata okey ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata okey adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena

Obro 2 dikutip dari rri.co.id. Otoritas Jasa Keuangan menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di PT BPR DCN Malang, Jawa Timur. Penyelesaian perkara ditandai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu, Kamis 2 Juli 2026.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
4: Halo, Kak.
5: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
4: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
5: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
4: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
5: Bawel.
3: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
6: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
7: Iya dong.
6: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
7: Emang apa?
8: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah

0: penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, Topo Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini, dan kita punya satu lagu terakhir ya, Topo Pro 2, yang akan kita puterin buat kamu di siang hari ini, sebelum kita selesai di Pro 2 Hitlist. Ada Doni Maula dengan judul lagunya Bercinta Lewat Kata, Topo Pro 2. Dan untuk kamu, tenang aja, abis ini masih ada info-info seru lainnya. Jadi tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu. Sis.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2 ada lagu dari Adrian Khalif featuring Dipa Barus dengan judulnya Kualat ya teman Pro 2. Kalau dulu tuh kualat kita kayak dari anak kecil ke orang tua misalnya kalau nggak sopan gitu ya. Nah itu kualat namanya teman Pro 2. Nah jadi buat kamu nih mungkin yang nggak mau kualat, ini lagu yang cocok kamu dengerin siang hari ini ya teman Pro 2. Masih ada lagu-lagu seru lainnya yang siap temenin kamu teman Pro 2. Kita next dulu ke lagu dari Baekhyun dengan Pineapple Slice, teman Pro 2 di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Apa? Enak ya jadi kamu?
8: Pastinya. Selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
7: Bener sih. Ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
8: Yang tabah ya.
9: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu? Cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
10: Langkah tegap maju. Jalan.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

الله أكبر الله أكبر

dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Pro 2 FM RRI Padang, tempat terbaik kamu, teman Pro 2. Jam berapa sih sekarang? Jam 12 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Ada yang tiba-tiba nongol nih di studio, katanya ada info penting tadi. Kayak ini urgent banget nih, gak bisa ditunggu katanya.
1: Tes.
0: Ada kali tes.
1: Ini aku sebenarnya udah tadi pagi dinas, tapi hari ini spesial Bang Guspri. Karena kita ada setiap Sabtu siang jam berapa, jam 12.30 sampai jam 13 kita kamu ketawa-tawa, jadi emang, tapi gak apa-apa, kita memang hari ini spesial Bang Guspri. Setiap hari Sabtu siang ini kita, aku dan beberapa penyiar akan melakukan
0: beberapa penyiar.
1: Ya kan penyiar ada banyak.
0: Tandem
1: gitu. Kita ngobrolin ini program namanya humor tematik nih, Bang Guspri.
0: Emang iya humor tematik namanya.
1: Iya humor tematik. Jadi satu hal yang lucu-lucu yang di Piala Dunia akan kita bahas dalam kurang lebih setengah jam ke depan nih, sampai jam 1.
0: Jadi ini selama gelaran Piala Dunia aja ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti kira-kira sampai 20-an Juli gitulah teman Pro 2.
1: Ini edisi perdana, nanti minggu depan ada lagi 3 kali pertemuan lah. Jadi ini pertemuan yang pertama nih.
0: 3 kali pertemuan kayak ini.
1: 3 kali episode.
0: Kayak konsultasi apa lo gitu. Konsultasi.
1: Jadi ada beberapa konsultasi apa?
0: Ini skripsi.
1: Skripsi, iya lucu banget ya.
0: Dah, dinilai.
1: Jadi gini Bang Guspri, jadi ada beberapa insiden lucu dan aku ingin Bang Guspri untuk mengomentari.
0: Apa sih? Kenapa sih?
1: Ya kan nama programnya kan ngobrolin humor gitu.
0: Kenapa harus ini dikomentarin? Enggak kita komentarin juga, maksudnya kita review bareng-bareng deh sama Bro Dwi nanti. Emang apa yang terjadi nih, apa nih salah satunya?
1: Yang pertama ini seorang pemain Norwegia.
0: Halan.
1: Ini bukan halannya, tapi
0: Halun.
1: Tahu nggak setiap jeda pertandingan babak pertama antar babak kedua kan biasanya kan ini ada, biasanya ada tukang yang ingin rumput, tahu nggak?
0: Oh iya benar. Petugas ininya.
1: Yang bersihin
0: official,
1: rumput.
0: Official FIFA.
1: Lucunya nih pas lagi ini rumput tiba-tiba keluar air sprinkler dari bawah. Tahu nggak yang semprotan deras itu tuh?
0: Oh iya.
1: Ya ini lucu banget.
0: Gimana tuh lucunya? Ceritain dong lucunya gimana tuh.
1: Bayangin kita lagi ini rumput kan.
0: Lagi ngapain?
1: Lagi ini rumput biasa. Kan setiap jeda kan biasanya ada petugas tuh.
0: Entah
1: dia ini supporter atau buang sampah dan sebagainya. Dia lagi ini rumput kan.
0: Ini apa?
1: Nusuk-nusuk rumput.
0: Ngapain nusuk-nusuk rumput?
1: Pernah nonton gak sih? Misalnya setiap habis jeda lapangan itu ada petugas masuk ke lapangan, dia.
0: Gue biasanya nonton highlightnya doang. Jadi ada ya kalau lagi halftime-nya gitu ya, halftime break ya.
1: Betul. Jadi ada petugas.
0: Diapain yang tuh biar rapi lagi rumputnya?
1: Kayaknya biar ini deh, biar rumputnya itu biar padat gitu. Jadi kayak ditusuk-tusuk gitu, ada tusukan khusus.
0: Oh, di ini kali di apa sih itu namanya, di Beckham kali?
1: Apa sih istilahnya apa ya? Kue. Nah, yang lucu kan di beberapa lapangan kan biasanya dia ngeluarin air yang hancur, yang deras, yang buat ini basahin rumput di beberapa lapangan.
0: Oh, jadi sebelum ditusuk ini aja dikasih air dulu gitu.
1: Enggak. Gimana ya? Sih? Emang kita harus lihat videonya sih.
0: Cuma yang kan mana tuh?
1: Susah kita ngebayangin gitu.
0: Yang mana
1: coba
0: tuh?
1: Sprinkler, coba searching sprinkler air saat jeda. Biar bisa kebayang nih.
0: Sprinkler.
1: Lucu banget ya. Beneran.

0: Terus-terus gimana?
1: Nah, pas sprinkler air kan tuh muncul tuh dari dalam tuh buat ngebasahin rumput
0: emang
1: kan.
0: Emang dari dalam munculnya?
1: Dari di lapangan. Beberapa lapangan
0: oh,
1: ada.
0: Oh, dari bawah. Jadi, karena teknologi lapangannya juga udah canggih
1: betul,
0: ya.
1: Otomatis kan keluar. Nah, lucunya tuh yang petugas yang lagi ini rumputnya dia mungkin enggak tahu kali ya. Tiba-tiba kesemprot. Jadi kan basah gitu.
0: Harusnya enggak segede itu airnya.
1: Enggak, harusnya dia jangan lewat situ. Oh. Dia lewat di tempat lain, tapi lucunya dia enggak tahu mungkin ya. Terus tiba-tiba airnya deras kan.
0: Jadi dia ikut jadi di atas
1: ikut
0: air.
1: Ikut kesiram. Ikut kesiram.
0: Jadi dia ngambang di atas air.
1: Nggak ngambang
0: gitu,
1: juga.
0: Saking kuatnya.
1: Nggak ngambang juga.
0: Terlalu kartun itu ya.
1: Cuma lucu itu lucu.
0: Kesiram itu, air jadinya.
1: Itu lucu, kesiram air itu lucu.
0: Karena nggak tahu itu nggak spot tahu. Munculnya spring betul, clear air itu. Betul. Water spring clear.
1: Betul, itu lucu. Beberapa penonton yang nonton ketawa tentunya kan.
0: Bang Robi ketawa nggak waktu itu?
1: Nah, aku nonton pas di YouTube itu. Ya ketawa lah, kan lucu.
0: Oh iya benar.
1: Kan
0: ini
1: lucu sih.
0: Pas match apa? Argentina, bukan.
1: Ini Norwegia melawan Irak.
0: Nonton gak? Lagi live nonton live-nya gak waktu itu?
1: Nonton Haaland cetak gol perdana di Piala Dunia.
0: Oh gitu. Berarti pas yang halftime break-nya half-time-nya. Ini ditayangin juga gak?
1: Enggak.
0: Oh enggak ya? Enggak,
1: itu kan halftime itu kan iklan.
0: Oh iya benar. Jadi itu orang yang ngerekam aja terus diupload ke YouTube gitu ya?
1: Betul. Jadi oh. Lucu aja gitu. Dan dia yang ngerekam kayak nggak sengaja gitu, lagi ngerekam aja kan. Petugas pagi mungkin dia lagi ngerekam petugasnya terus tiba-tiba petugasnya kaget gitu lagi ini rumput kesiram air.
0: Oh kaget, kagetnya gimana petugasnya?
1: Gini nih misalnya bayangin lagi spray lagi yeah. Di luar tiba-tiba disiram gitu rumput otomatis air muncul kaget kan?
0: Iya benar sih gitu. Kaget sih.
1: Nggak sesuai dengan ekspektasi.
0: Aduh gitu. Kaget gitu ya?
1: Ya gitu deh. itu yang pertama tuh. Umuman yang pertama nah yang
0: nggak tahu dulu belum selesai.
1: Belum selesai.
0: Tadi kan katanya ada pemain Norwegia kan? Apa hubungannya sama pemain Norwegia?
1: Di match Norwegia.
0: Oh bukan pemain Norwegia.
1: Bukan.
0: Tadi katanya pemain Norwegia.
1: Enggak, yang di sini disebutnya seorang pemain Norwegia yang terkejut. Jadi yang terkejut itu pemain Norwegia. Jadi ada pemain Norwegia di situ.
0: Katanya petugasnya.
1: Iya, kena petugas. Cuman di situ ada pemain Norwegia gitu.
0: Gimana sih?
1: Iya, jadi ada pemain Norwegia. Jadi kan lagi jeda nih. Jeda beberapa pemain kan masuk ke dalam ini kan.
0: Iya, locker room.
1: Locker room. Tapi ada satu pemain Norwegia mungkin dia ketinggal atau gimana?
0: Ketinggal ada gimana ketinggal? Gimana ceritanya ketinggal? Ada emang di lagi studi tour.
1: Gak tahu ada di dekat situ gitu. Terus dia reaksi terkejut gitu. Kok bisa gitu?
0: Yang ngelihat petugasnya kesiram, pemain Norwegianya kaget juga.
1: Betul, tapi enggak di sini enggak disebutin siapa pemain Norwegianya.
0: Haaland.
1: Enggak, bukan enggak ada Haaland.
0: Ngomong-ngomong soal pemain Norwegia dan kaget, pernah lihat enggak video Haaland yang dia lagi makan ada kaca? Di ininya.
1: Ini baru nih.
0: Iya, pas piala-piala dunia. Tapi nggak tahu ini AI apa gimana ya. Terus dia lagi makan burger gitu kayaknya. Terus ngelihat ke samping dan ngelihat dirinya jadi kaget sendiri gitu ngelihat dirinya. Gitu. Lihat videonya nggak?
1: Oh, enggak.
0: Kagetnya lucu banget. Aduh gitu. Maksudnya lucu aja ngelihat Haaland
1: dengan ekspresinya ya.
0: Iya, biasanya kan jago main bola tuh kayak serem banget kan. Kayak ngejar orang tuh kita kalau dikejar Haaland pasti takut lah gitu kan. Dia ternyata juga takut sama dirinya sendiri kaget gitu ngelihat dirinya di kaca gitu.
1: Kita enggak tahu sih. Kalau memang AI ya lucu banget sih, lucu sih.
0: Benar, tapi kayak kelihatan real gitu dan kayaknya mungkin terjadi aja Haaland kayak gitu terus kayak abis dia kaget gitu lanjut lagi dia makan kayak gak peduli gitu lucu aja gitu.
1: Oke okay, ya lucu.
0: Di gitu.
1: Aku belum lihat videonya jadi gak tahu.
0: Nanti dilihat deh. Terus yang apalagi yang lucu ya.
1: Lagi-lagi tentang Norwegia lagi nih.
0: Oh Norwegia lagi.
1: Tahu kan selebrasi mendayung, selebrasi khas Viking.
0: Oh nonton ada. Gak? Ada lagi bawa kapal.
1: Nonton gak?
0: Oh enggak ada. Itu bareng-bareng.
1: Enggak. Jadi supporter tahu enggak Viking mendayung.
0: Iya,
1: selebrasi mendayung.
0: Iya.
1: Udah lihat videonya belum?
0: Belum.
1: Sama belum. Susah juga ya. Coba lihat videonya dulu. Coba searching sama di video.
0: Jadi yang selebrasi mendayung ini supporter apa ini?
1: Supporter. Nah, coba lihat selebrasi mendayung di elevator.
0: Apa?
1: Selebrasi mendayung di elevator.
0: Satu-satu dulu nih, ini di lapangan apa di elevator?
1: Di elevator. Coba lihat.
0: Yang mana?
1: Selebrasi mendayung di elevator.
0: Di dalam, di atas?
1: Di elevatornya.

0: Di tangga berjalan gitu.
1: Di tangga berjalan.
0: Di elevator mana? Amerika Serikat. Enggak
1: tahu, di Amerika Serikat.
0: Oh ada.
1: Nah.
0: Oh iya bener nih ada nih. Oh jadi kayak kan otomatis jalan aja gitu-gitu ya kayak.
1: Iya. Lucu.
0: Hmm, ya kreatif juga sih.
1: Sebenarnya selebrasi itu emang selalu ditampilkan sama supporter fans Norwegia setelah match pertandingan di lapangan.
0: Oh.
1: Di lapangan di
0: bangku. Ini kelewat kreatif ya kayaknya ya.
1: Tapi yang lucu itu dia lakuin di elevator. Jadi dia kayak gitu-gitu aja tapi dia
0: mundur. Kayak beneran naik gitu ya. Iya. Kayak beneran naik padahal mah emang sebenernya elevatornya ya udah jalan kayak normal aja.
1: Iya.
0: Cuman kalau dikombinasin sama apa? Gerakan. Selebrasi itu jadi kayak lucu aja lucu, gitu.
1: Lucu banget. Itu kreatif sih.
0: Kreatif, boleh.
1: Dan memang fans Norwegia memang di tahun ini mungkin karena udah lama enggak ikut Piala Dunia kali Norwegia. Jadi mereka tuh senang banget di Piala Dunia 2020 ini.
0: Lumayan rame ya. Kata lainnya Nora.
1: Yeah. Enggak Nora tahu, keren tahu.
0: Kayak enggak pernah ikut Piala Dunia lah emang katanya.
1: Iya. Terakhir tahun 98.
0: Oh.
1: 98.
0: Iya benar.
1: Dan nanti Norwegia itu lawan siapa ya?
0: Norwegia lawan ini.
1: Lawan Brazil ya, kalau nggak salah.
0: Iya benar,
1: ya,
0: Brazil.
1: Lawan Brazil bakal seru juga nih kayaknya. Ketemu Gabriel, back Arsenal.
0: Ketemu kan, ini, kan Vinicius.
1: Kan setiap match City lawan Arsenal kan Gabriel sama Haaland kan suka bentrok.
0: Oh emang gitu ya?
1: Iya. Nah nanti di match
0: suka berantem.
1: Brazil suka berantem. Jadi seru bumbu-bumbu di situ nanti.
0: Bumbu apa tuh?
1: Bumbu keributan.
0: Bumbu
1: tapi nanti si Gabriel kan pemain Arsenal guys.
0: Bumbu keributan mereka masak gitu gimana sih?
1: Ribu-ribu biasa.
0: Oh ribu. Drama-drama ya. Drama
1: pertandingan. Gabriel kan pemain Arsenal. Nanti ketemu pemain Arsenal juga di Norwegia. Odegaard.
0: Oh Odegaard.
1: Nah iya, nanti bener. Juga bakal seru nih. Lawan kapten, lawan pemain biasa. Biasa.
0: Kapten lawan pemain biasa. Sebiasa-biasanya juga dia jago Gabriel abis Premier League dia. Iya benar.
1: Terus ada lagi. Ini katanya ini lucu apa enggak ya?
0: Jadi, kemarin lucu juga tuh yang ini selebrasinya Ronaldo. Udah selebrasi, ternyata offside gitu.
1: Iya lucu. Itu lucu banget ya.
0: Pas Portugal lawan ini Kroasia. Iya benar kayak ya nanggung banget nih kayak udah ya dikit lagi terus tiba-tiba ngelihat wasit ngangkat bendera ya enggak jadi deh.
1: Kasihan. Ke golan atau kosong dulu lagi.
0: Apa?
1: Akhirnya comeback kan Portugal.
0: Iya benar.
1: Udah itu lucu.
0: Ronaldo udah kayak ini.
1: Enggak lucu juga sih. Cuma kan kita enggak tahu ya offset ya. Cuman emang VAR ini memang benar-benar ini di Piala Dunia kali ini memang benar-benar detail ya. Jadi beda berapa senti pun.
0: Iya, benar.
1: Bagus sih teknik ya. Apa udah ke teknologi.
0: Ya, teknologi udah secanggih itu udah jadi kayak
1: ya. Jadi ya udah fair sih. Cuman
0: fair.
1: jadi agak kurang kan. Jadi pemain yang udah yakin
0: gol gitu ya. Tapi ternyata harus ditentuin dulu sama keputusannya dari VAR gol apa enggak. Tapi kemarin itu kayaknya dari asisten wasitnya juga udah ngangkat bendera ya.
1: Sudah. Cuman kata wasit.
0: Kalau VAR kan harus dicek dulu. Pasti dia sempat selebrasi dulu baru dicek VAR gitu kan. Ini kan belum sempat selebrasi terus ngelihat ke wasit kayaknya dia udah ngangkat bendera duluan gitu kan. Enggak jadi gitu.
1: Iya, lagi pula gini loh. Apa namanya kan wasit sekarang banyak nih wasitnya. Ada wasit VAR juga kan dan mereka masing-masing wasit kan
0: di
1: ada
0: control room.
1: Masing-masing wasit kan ada ini nih, ada alat
0: ada pendengar anting.
1: Ya, ada apa alat pendengar.
0: Oh.
1: Jadi sebenarnya
0: wasit pakai anting lucu juga
1: kali. Sepertinya alat hakim garis itu udah dapat bisikan dari VAR makanya dia ngangkat gitu.
0: Oh.
1: Cuma wasit utama mungkin belum dapat konektivitas kali ya, belum nyambung jadi belum tahu keputusannya itu gol atau enggak.
0: Oh iya, jadi kayak masih harus komunikasi lagi.
1: Betul.
0: Gitu ya. Pakai anting, pakai gelang deh gitu. Terus ini dari India.
1: Nah,
0: enggak dikomen tuh ketahuan.
1: Ya, kenapa harus dari India?
0: Ada udah pakai anting, pakai gelang.
1: Oh iya.
0: Ya, gini-gini, apa sih digerak-gerakan gitu tangannya kayak
1: enggak lucu. Itu terlalu dipaksakan.
0: Enggak lucu ketawa gitu.
1: Nah terusnya ada lagi. Tapi gak tahu nih lucu apa enggak ya. Jadi waktu Jerman melawan ini, Jerman melawan kemarin yang Paraguay ya.
0: Oh yang kalah Jerman.
1: Yang kalah Jerman. Katanya Leon Goretzka itu menolak ambil penalti terus dihujat netizen. Itu lucu gak sih?
0: Apa? Pemain Jerman?
1: Pemain Jerman Goretzka.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Oh, Jerman jadi, banyak banget gagalnya penaltinya kemarin ya.
1: Betul, melawan Paraguay. Nah, Goretzka di klubnya itu selalu berhasil nyetak gol lewat penalti. Ada rekornya.
0: Di Pilgrim enggak mau.
1: Enggak mau di Jerman. Jadi ada video Kimmich, kaptennya Kimmich ya?
0: Joshua Kimmich
1: ya, kaptennya ya kalau enggak salah, marah-marah ke Goretzka karena Goretzka menolak untuk ambil penalti. Seandainya Goretzka mau ngambil penalti ya enggak mungkin Jerman gagal gitu kan.
0: Ya, gak tahu juga sih.
1: Gak tahu juga sih. Yeah. Yang ngambil namanya Tah ya, yang gagal itu ya.
0: Iya yeah, benar. Yeah,
1: Tah. Ya udah dihujat. Tapi itu lucu enggak sih?
0: Maksudnya alasannya kenapa dia enggak mau ngambil?
1: Nah, itu dia aneh, padahal rekor klub dia selalu cetak gol penalti.
0: Bener.
1: Untuk yang timnasnya dia enggak mau. Jadi ada gimmick-gimmick semacam menolak gitu si Goretzka. Dan akhirnya ya udah netizen pada berspekulasi.
0: Emang ketahuan ya maksudnya?
1: Ada video kayak Kimmich marah-marah ke Goretzka, jadi suruh penalti dia nggak mau gitu, geleng-geleng kepala gitu.
0: Kadang kan narasi yang dibikin sama orang aja belum tentu dia marah-marahnya pas karena lagi ya, ini.
1: Emang nggak ada video atau nggak ada statement khusus sih nanyain sebenarnya kenapa John Kimmich kamu ini-in ke Goretzka, nggak ada sih gitu. Cuma netizen aja gitu
0: spekulasi aja, karena kan keputusan penendang itu kan udah ditentuin sama pelatihnya biasanya kan. Betul. Ini nih daftar penyerang kita ya.
1: Pelatih dan kapten.
0: Pelatih dan kapten boleh. Iya benar-benar juga sih. Tapi ya gak tahu
1: nah,
0: deh.
1: Nah ini yang terakhir Bang Gusri lucu banget ini. Jadi ada pertandingan Afrika Selatan melawan apa nih ya. Lupa Afrika Selatan melawan apa nih ya. Jadi dia
0: Pantai
1: gini.
0: Gading.
1: Babak pertandingan kemarin
0: itu gimana sih? 16 besar.
1: Bukan
0: 32 besar.
1: Enggak, masih di grup.
0: Oh, babak penyisian
1: grup. Afrika Selatan pemainnya ini melakukan diving, tapi lucu gini, pas dia ketahuan diving dia ngunyah rumput, ngerti enggak?
0: Iya. Yeah. Laper kali ya pas
1: dia
0: main ya.
1: Ngunyah rumput. Pas di ini nama wasit suruh diri gitu, diving dia sambil ngunyah rumput, jadi kayak kesakitan.
0: Lah, ngunyah rumput kok kesakitan?
1: Tapi kesakitannya itu seakan-akan sakit banget tuh, saking banget.
0: Ngunyah rumput buat apa?
1: Enggak tahu.
0: Oh, mungkin jadi dia biar dianggap god, karena god makan rumput ya.
1: Lucu.
0: Akulah god itu, akulah kambing dia makan.
1: Ini lucu.
0: Iya benar-benar cara orang beda-beda ya.
1: Jadi itu tahu orang-orang nonton tahu dia diving kan, pura-pura cedera gitu. Terus dia bukannya ngaku salah, dia malah semakin lebay gitu sambil makan rumput gitu. Bener, rumput nanti ada videonya, lucu banget. Dikunyah gitu,
0: bener. Yeah, bener.
1: Dia
0: kan
1: mau jadi god kayak.
0: Dia mau jadi god itu ada-ada aja di Der Drogba. Di Der Drogba Afrika Selatan nggak? Pantai Gading.
1: Pantai
0: ya?
1: Gading.
0: Siapa Afrika Selatan, siapa jagoannya? Udah gugur ya?
1: Udah gugur.
0: Siapa yang jago kemarin di
1: negara Afrika yang lolos itu dua, Mesir sama
0: Mesir.
1: Ini Maroko.
0: Oh iya benar. Mesir lawan Australia ya.
1: Harusnya satu lagi Tanjung Verde tadi lawan Argen, tapi sayangnya
0: sengit juga tuh.
1: Sengit sampai 120 menit.
0: Mm-mm.
1: Sama kalau misalkan penalti bisa jadi Tanjung Verde menang nih. Kan Jerman sama Belanda kalah ya gara-gara adu penalti.
0: Penalti ya.
1: Betul,
0: tapi sayangnya tadi jadi 3-2 ya.
1: 3-2. Enggak jadi penalti. Padahal kalau penalti seru tuh. Argentina gagal. Banyak yang nangis. Oh, terus ada lagi nih, satu lagi Bang Gusbri.
0: Oh, ada lagi.
1: Pemain Ceko jersinya robek pas lawan Korea Selatan.
0: Oh, karena apa? Ditarik.
1: Ditarik. Tapi lucu, yang bikin lucu gini, maksudnya komentar netizen sih itu apa sih gitu? Komentar netizen itu bajunya baju ini nih, baju beli di Tanah Abang gitu, robek gitu. Dia enggak tahu
0: kualitasnya.
1: Enggak bisa. Netizen suka gini ya, suka ngangkat
0: gitu,
1: suka asbun ya. Tanah Abang enggak tuh. Kenapa harus Tanah Abang ya? Padahal Tanah Abang kan bagus ya.
0: Ya maksudnya
1: itu kan kualitas bagus kan. Kalau robek ya wajar, ditarik pasti robek kan, sama baju juga.
0: Iya.
1: Cuma yang lucu gini,
0: pelat
1: wasitnya saat pertandingan itu, nonton 4 match itu, lucu sama Ceko. Jadi karena lagi seru kan.
0: Ceko wasit, lawan apa nih?
1: Ceko lawan Korea Selatan.
0: Oh,
1: waktu babak kemarin tuh,
0: babak grup.
1: Babak enggak, udah ke
0: 32 besar.
1: Yang lolos kan Ceko.
0: Iya benar.
1: Nah lucunya itu wasit nggak menghentikan pertandingan.
0: Oh, dibiarin aja. Nggak pakai baju kan. Tuh.
1: Jadi robek itu. Jadi sambil lari, adalah 5 menit robek. Akhirnya semua kode kan yang orang pinggir lapangan pelatihnya kode kan itu baru robek-robek akhirnya dibentiin.
0: Baru nge
1: sama wasitnya. Bukan hydration break apa sih istilahnya ya? Hydration break ya.
0: Iya ada. Ya, gitu-gitu ada. Sekarang ada di ada. Baru di Piala Dunia ini karena suhunya di Amerika Serikat kan panas banget ya. Iya. Nah, karena jadi, udah panas banget. Nah, kita kelar dulu nih.
1: Sama produk. Jadi itu aja. Insiden lucu nanti bakal ada insiden lucu lagi di 16 besar ya Bang Gusti ya.
0: Obrolan humor lainnya yang betul. Kita bahas seputar pertandingan entah itu nanti gaya rambutnya pemain atau ekspresi.
1: Selebrasi
0: pelatih,
1: juga.
0: Selebrasi.
1: Kita lihat lagi apakah Matius Cunha punya selebrasi baru?
0: Selancar ya. Besok kayaknya dia kayak selebrasinya manjat gunung. Kita tunggu aja deh.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya?
0: Berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Indonesia itu apa sih?
6: Indonesia keren, semua ada di sini.
7: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
8: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
9: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
10: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
11: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
12: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
13: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum. Jumpa lagi sama Fathan Mubinaya pada siang hari ini di Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo semua. Kita langsung masuk ya di obrolan olahraga, ngobrolin. Walaupun tadi udah sempet ya ngebahas sama Robby dan juga Gus Pri tentang hal unik dari Piala Dunia 2026 kali ini. Salah satunya tentang Norwegia yang pendukungnya punya gaya tersendiri, teman Pro 2, kayak bak seorang Viking yang mendayuh kapal. Ya teman Pro 2, masih dengan Piala Dunia 2026, yang lebih menariknya ini teman Pro 2 ada dari pertandingan pagi hari tadi. Siapa yang nonton Argentina melawan Cabo Verde? Lagi-lagi Cabo Verde membuat kejutan yang luar biasa, yang kita tuh kayak seakan-akan gak percaya. Malah kita berpikir, gimana ternyata kalau tadi pagi Cabo Verde yang menang itu, wah itu benar-benar kuda hitam, langsung statusnya sebagai kuda hitam Cabo Verde sih teman Pro 2. Jadi timnas Argentina akhirnya memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 pada 32 besar di Miami Stadium, Amerika Serikat pada hari ini, tanggal 4 Juli pagi tadi, jam 5 mulainya teman Pro 2. Di awal pertandingan, Argentina langsung mendominasi sejak babak pertama. Serangan demi serangan terus dilancarkan, tapi benar-benar nih Fozinya, kata orang sih ya Tomo Prodo ya, itu satu tepisan itu 5 follower, bukan 5 follower, 5 juta follower gitu. Bertambah terus itu untuk Fozinya ya. Akhirnya Argentina unggul 1-0 pada menit ke-28 lewat Lionel Messi yang memanfaatkan peluang di depan gawang. Tapi yang gongnya juga ini di babak kedua dari Cabo Verde. Duarte langsung membalas lewat gol penyama 1-1 pada menit ke-59. Bola hasil tembakan rendahnya melewati selah kaki Lisandro, itu dikolongin teman Pro 2. Dan sebelum membobol gawang Albiceleste itu teman Pro 2. Ini 1-1 sampai ternyata harus membuat perpanjangan waktu. Ngeri gak nih Cabo Verde? Ini sama tim yang udah pernah menjuarai Piala Dunia 2022, tapi dia perdana mampu untuk menahan imbang. Kalau aku mikirnya sih, ini mungkin kayaknya Argentina terlalu meremehkan sepertinya ya. Tapi bagaimanapun memang Cabo Verde menunjukkan di awal dari pertandingan perdana Piala Dunia, penyisihan grup, itu dia mampu menahan imbang semua lawannya. Dan di perpanjangan waktu setelah imbang hingga waktu normal berakhir, Argentina sukses membalikkan keadaan lewat gol Lisandro Martinez pada menit ke-93. Tapi teman Pro 2, Tanjung Verde juga membalas dengan turut menggandakan skor lewat gol Lopez Cabral. Beberapa menit kemudian, skor akhirnya berubah 2-2. Tapi yang sangat disayangkan, setelah melewati persaingan yang ketat, gol Cristiano Romero bawa Argentina kembali unggul pada menit ke-111. Dan skor 3-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Akhirnya Albiceleste menutup dengan kemenangan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar. Bagaimanapun kita shout out untuk Cabo Verde, Tanjung Verde yang sudah mampu berjalan dan juga berjuang hingga 32 besar ini ya teman Pro 2 ya. Dengan negara yang bisa kita katakan negara yang penduduknya itu juga jumlahnya gak terlalu banyak teman Pro 2. Negara kecil tapi di Piala Dunia kali ini menunjukkan juang mereka, usaha mereka, motivasi mereka. Walaupun pada akhirnya mereka harus gugur, tapi sekali lagi ini menunjukkan bagaimana Tanjung Verde itu luar biasa, teman-teman.

Dikutip dari rri.co.id, petenis Jepang Naomi Osaka memastikan tempat di babak 16 besar Wimbledon untuk pertama kalinya dalam karirnya. Unggulan ke-14 itu mengalahkan Daria Kasatkina 6-1-6-3 pada Jumat 3 Juli 2026. Bermain di lapangan One All England Club, Osaka tampil dominan sejak awal melalui pukulan-pukulan kerasnya. Ia unggul 6-1 lalu memimpin 3-1 pada set kedua setelah hanya kehilangan 5 poin servis pada set pertama. Kasatkina sempat bangkit dengan memperpanjang rally dan menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Namun, Osaka kembali merebut servis lawan untuk unggul 4-3 sebelum mengunci kemenangan hanya dalam 65 menit. Hasil tersebut melengkapi pencapaian Osaka yang kini sudah mencapai pekan kedua di seluruh turnamen Grand Slam. Petenis berusia 28 tahun itu kini sudah 9 kali menembus babak keempat kompetisi tenis level tertinggi tersebut. Osaka 3 kali mencapai babak keempat Australia Open dan berhasil meraih 2 gelar juara. Ia juga 1 kali mencapainya di Roland Garros dan kini pertama kali di Wimbledon. Selain itu, Osaka juga 4 kali menembus babak keempat US Open dan 2 kali mengangkat trofi di sana. Ia kini menjadi pemain aktif ke-31 yang melengkapi pencapaian tersebut.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: 16 besar. Big match. Simak pertandingannya. Hari Minggu, 5 Juli 2026. Kanada melawan Maroko pukul 00 waktu Indonesia Barat. Paraguay melawan Prancis pukul 4 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 pada ngobrolin olahraga. Tadi kan udah sempat ya kita bahas tentang Argentina, Cabo Verde. Terus juga tadi untuk Pro 2 Headline,

Sebenarnya itu terlihat lebih profesional dibandingkan dengan mobil-mobilan Lego. Memang kalau dilihat ya nomor 2 ya, agak unik ya. Ini untuk iklannya atau untuk promosi Legonya nih ke Formula F1. Walaupun ada dulu sempat kan mobil yang benar-benar dibikin pakai Lego dan itu bisa jalan, tapi emang gak cepet atau memproduksi. Nah, Verstappen juga menegaskan hal ini demi menjaga citra pembalap Formula One. Sebelumnya juga pembalap Ferrari, Lewis Hamilton juga menyampaikan pendapat yang sama. Dan Hamilton juga bilang kepada media bahwa dirinya itu gak bakal mengikuti parade tersebut. Namun, Hamilton dipastikan akan tetap ikut. Ferrari mengunggah sebuah tulisan di media sosial yang menandai bahwa sang pembalap bakal ikut serta memproduksi. Coba deh kita lihat, walaupun pasti udah melainkan kritikan ya, mau gimana ya, kayaknya udah jalan ya memproduksi ya. Nanti kita bakal lihat aja uniknya seperti apa ya memproduksi ya, pakai mobil Lego-Legoan.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
4: FM, teman terbaik kamu.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 bersama Fathan Mubina siang hari ini. Ya itulah dia teman Pro 2, beberapa informasi dari dunia olahraga mulai dari sepak bola. Sebelumnya juga kamu bareng sama Gus Pri dan juga Robby ngebahas tentang hal unik ya dari sepak bola atau kejadian-kejadian unik di 2026 kali ini teman Pro 2. Terus juga dari tenis dan juga dari F1 dari Max Verstappen. Masih agak lucu ya, memang lego-legoan tapi kadang-kadang untuk kita sendiri yang anak muda pas ngelihat mobil bentuk Lego atau disusun memang langsung dari Legonya, nggak tahu itu biar kuat tuh dikasih lem baru dulu atau gimana, tapi yang pasti atau pemprov 2 itu keren. Tapi kalau untuk Max Verstappen sendiri memang kayaknya kalau untuk pembalap Formula 1 yang kesannya tuh ngebat ngebut nggak mungkin sih ya teman Pro 2 pakai mobil Lego-legoan, walaupun hanya untuk parade gitu kan, parade ya nggak langsung ngebut, paling cuman pelan-pelan doang. Tapi bagaimanapun ya pada akhirnya udah terjadi. Oke teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi kebersamaan kita sama aku Fathan Mubina di siang sampai sore nanti. But anyway, setelah ini kamu bakal dengarkan Pro 2 on Top 20 Indonesia di hari Sabtu minggu ini ya. Jadi kita bakal lihat chart Indonesia, tangga lagu top 20 untuk regional atau secara regional di Sumatera Barat. Kalau gitu kita langsung aja teman Pro 2 dengerin nih sama teman kita kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 1, 2, 3.
2: All hits from Indonesia.

0: 90,8 FM Produe, teman terbaik kamu. Hai teman Produe, back again with me, Cynthia Zini, the voice behind your favorite hit. Welcome back di Produe on Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Kita bakal spill all the song yang masuk 20 tangga lagu terbaik di minggu ini, teman Produe. Start from the entry minggu ini, tadi udah kamu dengerin lagu dari Selena Grace yang punya lagu Sumpah Mati. Lagu ini lagu terbaru sejak kemenangannya di Indonesian Idol Season 14 yang langsung narik perhatian sejak rilisnya Mei 2026 kemarin. Ini punya lirik yang menyayat hati, karya Mahalini dan aransemen megah dari Andi Rianto. Ceritanya tentang seseorang yang bertahan dalam hubungan yang perlahan berubah jadi luka, di antara ada rasa kecewa, lelah, dan cinta yang masih sulit dilepaskan. Karena yang paling menyakitkan bukan kehilangan seseorang, tapi bertahan saat hati sudah terluka.
1: Sembilan belas.

0: Posisi 9 best atau new entry kedua di minggu ini ada lagu dari Keisha Lefranca yang balik lagi sama single terbarunya yang judulnya Pelarian. Lagu ini tuh nyeritain soal seseorang yang tulus mencintai tapi ternyata cuma dijadiin tempat singgah doang. Nah, ini punya nuansa pop yang emosional dan vokal khas Keisha yang dalam banget. Jadi Pelarian ini cocok buat kamu yang pernah capek jadi tempat pulang tapi bukan tujuan. Ya, yang paling sakit itu saat kamu cuma jadi persinggahan, bukan pilihan. Next, di posisi 18 dan udah bertahan selama 3 minggu teman pro 2 ada NPD Sempurnanya Aku, dan di posisi 17 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Guys, minggu ini naik satu angka after 6 minggu setia di chart. Ada lagu yang ngena banget di hati dan langsung bikin kasmaran. Ada Gia Indrawari lewat single terbarunya judulnya 1000 kali. Lagu ini tuh ngajakin kita buat berhenti ngebandingin hubungan sendiri sama yang kelihatan manis di sosial media aja. Karena cinta yang nyata gak selalu harus terlihat sempurna. Lewat lirik yang relate dan emosional, Gia ngingetin kita kalau kadang kita baru sadar berharganya seseorang setelah melewati banyak drama dan kehilangan. Dan ternyata cinta yang asli itu gak selalu paling ramai, tapi bikin nyaman sampai nanti. Yang jadi posisi 16 minggu ini naik satu angka dari posisi 17 minggu kemarin ada lagu dari Wijaya 80 featuring Sal Priyadi yang berkolaborasi lewat lagu Bulan Bintang Garis Menyilang. Sebuah lagu yang lahir dari obrolan santai di studio tapi berkembang jadi karya yang penuh emosi tentang mencintai di tengah perbedaan. Nah, liriknya tuh jujur banget, personal, dan aransemen hangat yang diperkaya sama sentuhan string. Jadi lagu ini tuh kerasa close atau dekat banget sama banyak orang. Ya, karena ini mengangkat realita hubungan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata ini ngebuktiin kalau cinta yang kuat bukan tentang menghilangkan perbedaan, tapi belajar berdampingan dengannya. Oke teman Produa, next kamu bakal dengerin lagu di posisi 14 minggu ini. Setelah 7 minggu steady chart ada Enau featuring Ari Lasmana, Sisi Potret. Dan di posisi 13 ada Tovati featuring Fabi Asyar, Cinta Kita.
1: Empat belas.

posisi 11 minggu ini yang juga udah kamu dengerin. Ini naik 1 angka juga dari minggu kemarin dan udah 10 minggu steady chart. Ada Dead Bill, sukses bikin lagu spontan tanpa uhui, viral banget di TikTok. Lagu yang rilis akhir 2025 ini punya lirik yang catchy dan ada yang unik, sampai banyak di cover di berbagai kalangan termasuk anak-anak teman Pro 2. Popularitasnya juga makin naik setelah video viral Elkanza nyanyiin lagu ini ramai di sosial media. Ya, sekali denger refrennya langsung susah keluar dari kepala. Kalau lagunya udah masuk FYP, siap-siap masuk kepala seharian. Uhuy. Posisi 12 minggu ini ada Adieu, Meski Tak Akan Selalu Indah, yang dirilis di bawah label DB Music Studio, viral banget di TikTok dan berhasil melesat ke Spotify, viral 50 Indonesia dengan jutaan streams teman Pro 2. Ini mengangkat kisah tentang hubungan yang gak sempurna tapi tetap diperjuangin. Lagu ini tuh jadi berhasil gitu membangun koneksi emosional yang kuat sama banyak pendengarnya, sekaligus jadi awal yang menjanjikan buat perjalanan Adieu sebagai solois di industri musik tanah air. Ya, karena hubungan yang bertahan bukan yang paling sempurna, tapi yang terus diperjuangkan. Alright teman Pro 2, abis ini ada Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia, yang jadi posisi 10 minggu ini. Dan di posisi 9 ada Nadif Basalamah featuring Aziz Harun dan Aisyah Ratno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

13 minggu setia di cap, lagu ini jadi posisi 7 lagi ya. Setelah minggu kemarin juga jadi posisi 7, ada Stefan Pasaribu Beri Aku Kesempatan yang dirilis 29 Oktober 2025. Lagu ini tuh pesannya sederhana tapi dalam banget, bahwa cinta sejati gak cuma soal kata-kata manis aja, tapi tentang hadir dan tulus apa adanya. Ada emosi dari lirik yang kuat banget, yang lagi mencari makna dalam hubungan, ceritanya teman Pro 2. Ya karena pada akhirnya cinta itu gak butuh banyak janji, cukup bukti aja. Posisi 8 minggu ini dan udah stay di chart selama 13 minggu dan naik 1 angka dari minggu kemarin. Ada Virgon yang comeback sama lagu yang menyentuh hati pendengar lewat lagu Tak Setara. Lagu pop melankolis yang syarat nuansa emosional dan reflektif tentang hubungan yang kehilangan keseimbangan rasa dan perjuangan. Ini dibalut sama aransemen minimalis serta terinspirasi katanya dari pengalaman hidup dan pembelajaran personal. Lagu ini sukses banget menarik perhatian sampai masuk jajaran trending YouTube Indonesia dan jadi karya yang menandai kedewasaan emosionalnya Virgon. Waduh, kalau saat cinta tak lagi setara, kadang keikhlasan itu jalan terbaik ya untuk melangkah. Alright, next kita ke posisi 6 ada Event 17, Jangan Paksa Rindu. Dan di posisi 5 ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa.

0: Posisi 3 minggu ini bertahan ya. Ada lagu buat kamu yang lagi kangen mantan nih. Lagu Merindumu Lagi dari Kifnu yang rilis 2025 ini bisa jadi teman paling pas dengan lirik yang sederhana tapi penuh emosi tentang seseorang yang masih menyimpan rindu walaupun waktu udah terus berjalan. Ya relate banget deh ya buat yang belum benar-benar move on karena ada rindu yang gak pernah hilang, cuma belajar diam. Anyway, lanjut tadi juga udah kamu dengerin lagu di posisi 4 minggu ini after 17 minggu setia di chart. Ada Samuel Cipta yang sukses nyuri perhatian lewat lagu Senja di Sudut Kota. Nah, lagu ini tuh punya nuansa yang hangat dengan cerita romansa sederhana di tengah ramainya kota. Dipaduin sama lirik yang tenang dan vokal Samuel yang bikin nyaman, bisa didengerin kapan aja. Yang gak heran dong ya, lagu ini viral dan berhasil masuk deretan lagu populer di Spotify Indonesia. Oke deh teman Pro 2, udah saatnya kita kasih tahu kamu Runner Up of the Week. Runner Up of the Week setelah 19 minggu bertahan, ada Raisa bareng Barsana Bestandi lewat awal kisah selamanya yang ngehadirin cerita tentang dua hati yang akhirnya nemuin cinta sejati. Yang bukan sekedar singgah, tapi jadi rumah untuk pulang. Lagu ini tuh ngegambarin perjalanan penuh pencarian dan keraguan sampai akhirnya yakin kalau pertemuan mereka adalah awal dari selamanya. Karena kalau cintanya udah tepat, cinta tuh gak lagi terasa sementara gak sih teman Pro 2?
1: Dan biarkanlah sampaikan rinduku.

0: finally kita sampai di posisi yang kita tunggu-tunggu jawara kita minggu ini. Kira-kira siapa ya yang jadi winner of the week? Eh, sabar dulu, kita bakal recap chart minggu ini sebelum kasih tahu kamu who is the winner of the week. Posisi 20 teman pro 2 ada Selena Grace featuring Andi Rianto Sumpah Mati. Posisi 19 ada Keisha Lefron Kapelarian. Di posisi 18 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 17 teman pro 2 ada Bernia Dia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 16 ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 15 ada Gia Indrawari Seribu Kali. Di posisi 14 teman pro 2 ada Enel featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Di posisi 13 ada Tohpati featuring Fabia Asyar Cinta Kita. Di posisi 12 teman pro 2 ada Adiu Meski Tak Akan Selalu Indah. Di posisi 11 ada Dead Bills Spontan Tanpa Uhuy. Di posisi 10 teman pro 2 ada Arfian Dwi Hatimu Milik Dia. Di posisi 9 ada Narif Basalamah featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 8 ada Virgon Tak Setara. Dan di posisi 7 ada Sevan Pasaribu Beri Aku Kesempatan. Di posisi 6 teman pro 2 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 5 ada Yura Yunita Mau Jadi Apa. Di posisi 4 ada Samuel Cipta Senja Di Sudut Kota. Di posisi 3 ada Kifnu Merindumu Lagi. Dan di posisi 2 ada Raisa featuring Basana Bestandi Awal Kisah Selamanya. So, juara kita di minggu ini, congratulations for It Gitaf. Minggu ini jadi juara bertahan juga. Setelah 19 minggu steady chart kita lewat lagu Sedih Aku Sebelum Hujan yang rilis Oktober 2025. Sukses banget, fenomenal di mana-mana dan sempat jadi nomor 1 di Spotify Indonesia dan viral di mana-mana karena liriknya puitis dan emosional. Ini lagu yang ngegambarin kesiapan untuk hadir di kehidupan seseorang di momen-momen rapuhnya sebelum hujan datang. Ini nih, kalau hujan di sini tuh jadi simbol kesedihan dan fase sulit dalam hidup teman pro 2. Karena yang paling berarti bukan saat badai datang, tapi siapa yang udah ada sebelum hujan turun. So, ini dia our winner of the week. Please welcome It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan.
1: Juara minggu ini.

0: Pro2. Udah saatnya Cynthia Zeni sign out dari Pro2 and Top 20 All Hits Indonesia of the Week. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Rini Kamal di Pro2 and Top 20 All Hits International of the Week. See you.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: All Hits from Indonesia.

0: challenge. Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-3366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang.

Pukul 15.01 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum melanjutkan ke Top 20 Internasional Regional, kita akan hadirkan terlebih dahulu informasi di Info Pro 2. Diawali dari raksasa Catalan, Barcelona yang resmi melayangkan tawaran resmi kepada Atletico Madrid untuk memboyong striker tim nasional Argentina Julian Alvarez. Presiden Barcelona, Joan Laporta, Jumat kemarin mengonfirmasi bahwa Direktur Olahraga Deco telah bergerak cepat guna memplot penyerang berusia 26 tahun tersebut sebagai suksesor Robert Lewandowski yang hijrah ke Chicago Fire. Meski kubu Atletico Madrid bersikeras memagari sang pemain dan sempat menolak tawaran 150 juta euro dari Real Madrid, Alvarez sendiri secara terbuka telah mengisyaratkan keinginannya untuk angkat kaki dari Civitas Metropolitano. Barcelona tetap optimis dapat merampungkan mega transfer di bursa musim panas ini di tengah fokus sang bomber yang saat ini tengah berlaga membela negaranya di ajang Piala Dunia 2026. Petenis putri andalan Indonesia Aldila Sujiati yang berpasangan dengan petenis Argentina Guido Andre Ozzi sukses mengamankan tiket ke babak kedua nomor ganda campuran turnamen Grand Slam Wimbledon 2026. Dalam laga sengit berdurasi 2 jam di lapangan 11 All England Club London, Jumat kemarin, duet Indonesia-Argentina ini berhasil menumbangkan pasangan tangguh Perancis Manuel Guinart dan Kristina Mladenovic. Lewat drama 3 set dengan skor ketat 4-6, 6-4, dan 6-4, kunci kemenangan Aldila dan Anderozi terletak pada kedisiplinan dan akurasi permainan yang minim kesalahan sendiri atau unforced errors. Di babak kedua nanti, Aldila bersama Anderozi sudah ditunggu oleh pasangan unggulan ke-8 asal Kazakhstan dan Amerika Serikat, Anna Danilina dan James Tracy. Asosiasi Sepak Bola Jerman atau DFB kini tengah menjalin komunikasi intensif dengan Jurgen Klopp untuk menduduk kursi kepelatihan tim nasional sepak bola Jerman. Langkah cepat ini diambil menyusul keputusan resmi DFB yang menyepakati pengunduran diri Julian Nagelsmann dari posisi pelatih utama pada Jumat kemarin. Nagelsmann secara kesatria meminta dibebas tugaskan setelah performa mengecewakan tim Panzer yang kandas di babak 32 besar pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Presiden DFB Bernd Neundorf mengonfirmasi bahwa Jurgen Klopp telah memberikan sinyal positif dan mengisyaratkan kesediaannya untuk menahkodai tim nasional. Di tengah perombakan besar-besaran manajemen skuad Jerman yang juga ditinggalkan oleh dua asisten pelatih serta direktur olahraga mereka.

Number 19 for this week, Lumon Pro 2, we have Shakira featuring Burna Boy with Die Die. Oke deh, Lumon Pro 2, Piala Dunia sedang berlangsung dan pastinya lagu ini sering banget kita dengar. Anyway, Lumon Pro 2, Die Die juga dibawakan di pembukaan Piala Dunia tahun ini di World Cup 2026 di tanggal 11 Juni 2026. Anyway, Lumon Pro 2, Shakira barengan sama Burna Boy itu membawakan lagu ini di upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Azteca Mexico City. Emang semenarik perhatian itu teman Pro 2 karena sekuning itu. Maksudnya busananya Shakira. Karena menarik perhatian banget gitu ya. Mungkin Shakira pengen tampil berbeda di World Cup kali ini. So teman Pro 2, let's move to number 18. We have Baby Monster with Chum, and number 17 we have Meghan Trainor with Shimmer. Number 18.

kedua BTS with Swim. Number 15 for this week, teman kedua BTS Swim. Well, teman kedua, as we know, Swim is a part of BTS new album Arirang, and also the news is BTS nambah satu hari lagi nih katanya untuk konser di Indonesia. Wow. Jadi nih teman kedua, kalau nggak salah di bulan Desember nanti ya BTS bakal konser di Indonesia, dan itu katanya kan

Radio Republik Indonesia Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Prodo sama Fathan. Sebelumnya udah ditemenin ya sama Icin dan juga Rini untuk ikutin chart 20, top 20 Indonesia, terus juga top 20 internasional secara regional atau lokal di Prodo FM Padang, teman Prodo. Yang pasti lagu-lagu tadi itu bisa kamu request terus agar lagunya bisa masuk terus chart 20-nya atau nomor 2 di top 20. Kamu kalau mau request bisa sama kita saat kita ada di program. Kalau jam 10 sampai 12 itu Pro 2 Hit List. Terus juga Kopstar nanti malam dari jam 21 sampai jam 23. Itu kalau Kopstar itu pokoknya ya apapun yang kamu ingin bicarakan di sana atau nomor 2 melalui WhatsApp kita, terus juga biasanya live TikTok kita juga teman Pro 2. Kayak semalam aku biasanya live TikTok ya teman Pro 2 ya. Yang pasti kita bakal lanjutin lagi keseruan di sore hari. Yang lagi-lagi ya, kalau di studio Pro 2 ini gak tahu entah kacanya, sebenarnya memang kacanya yang warnanya biru. Jadi kelihatan di luar tuh sedikit aja perubahan warna langit tuh, aku anggapnya mendung teman Pro 2. Nanti kita cek aja teman Pro 2 ya. Yang pasti dimanapun kamu berada, selamat berakhir pekan hari Sabtu ini, selamat beristirahat karena memang kayaknya harus puas-puas ini, apalagi untuk aku yang udah beberapa hari tidurnya terlambat teman Pro 2, telat banget. Nggak tahu deh, semoga aman-aman aja ini, soalnya udah agak flu nih teman Pro 2. Makanya kita sama-sama berdoa untuk kesehatan kita semuanya, dan semoga kita juga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran aktivitas kegiatan teman Pro 2. Lanjut dulu kita dengerin dari Ed Sheeran, Skeletons.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Eh, apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
5: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Gue selain lagu-lagu yang bakal kita putarkan dan sama-sama kita dengarkan ya, aku juga bakal mau ngasih informasi, beragam informasi seperti kali ini teman Pro 2, ini dari NCT GNGM atau dari Jeno dan Jaemin yang pada hari ini sama besok itu menyapa penggemar Indonesia melalui fan meeting Duality di Jakarta. Dan Diandra Global telah merilis jadwal lengkap serta panduan kedatangan bagi seluruh pemegang tiket. Dan juga teman Pro 2, acara 2026 NCT GNGM Fan Meeting Tour Duality Hashtag Jakarta itu berlangsung di Tennis Indoor Senayan. Hari ini 4 Juli sama besok 5 Juli, nanti penggemar tuh bakal bisa mengikuti berbagai rangkaian kegiatan sejak pagi sebelum pertunjukan utama dimulai teman Pro 2. Dan nanti juga ada momen send off juga bakal disiapkan bagi penggemar beruntung setelah rangkaian pertunjukan utama berakhir. Nah, peserta send off perlu keluar venue terlebih dahulu sebelum kembali mengikuti antrian khusus. Petugas bakal memeriksa tas dan memindai kode tiket sebelum penonton memasuki area. Dan juga promotor itu menghimbau penggemar datang lebih awal mengantri tertib dan juga mengikuti perubahan jadwal bila diperlukan. Itu dia teman Pro 2, ada dari NCT GNGM. Yang ya sudah berlangsung ya. Mungkin di antara kamu udah ada yang sempat membeli tiketnya teman Pro 2 dan memang sebenarnya paling udah ada yang di Jakarta nih kayaknya nih. Oke lah kalau gitu. Kita lanjut dulu dengarkan dari Bunga Dewi ya, Aku dan Hati.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu enggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu?

ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dikutip dari rri.co.id, sebanyak 756 atlet sepatu roda dari 42 klub se-Indonesia mengikuti kejuaraan sepatu roda tingkat nasional Pariaman Open 2026 Piala Wali Kota Pariaman yang digelar di Arena Sepatu Roda Pantai Cermin, Kota Pariaman. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Pariaman, Yota Balat, Jumat 3 Juli 2026. Wali Kota Pariaman, Yota Balat, mengatakan bahwa lintasan sepatu roda di Kota Pariaman adalah salah satu lintasan sepatu roda terbaik di Sumatera Barat. Ia juga menyebutkan kegiatan sepatu roda ini akan rutin dilakukan pemerintah Kota Pariaman, minimal akan diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun. Event sepatu roda juga akan dijadikan event nasional dan terbesar di Kota Pariaman. Hal ini tentu akan mendatangkan ratusan hingga ribuan atlet, pelatih, ofisial, dan keluarga atlet dari berbagai provinsi di Indonesia ke Kota Pariaman. Ia juga berharap kepada atlet-atlet yang bertanding untuk selalu menjaga sportivitas dan tunjukkan kemampuannya. Sementara itu, Ketua Panitia Kejuaraan Sepatu Roda Tingkat Nasional Pariaman Open Piala Wali Kota Pariaman 2026, Azral Malvinas, menjelaskan bahwa kejuaraan nasional yang memperebutkan Piala Wali Kota Pariaman berlangsung mulai dari tanggal 2 hingga 5 Juli 2026.

0: kan ya?
1: Pipi kamu juga agak tembem nih.
2: Kulit kamu jadi kusam ya?
3: Rambut kamu lepek ya?
4: Kalimat-kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.
5: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

16 besar. Big match. Simak pertandingannya. Hari Minggu, 5 Juli 2026. Kanada lawan Maroko, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Paraguay melawan Prancis, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ini ada hal yang ingin aku sampaikan. Kita ingin ulik, kita ingin obrolin teman Prodo. Ini dari negara Dubai. Ada hal yang menarik. Sebelumnya mungkin kamu kan tahu ya, bahwa ketika kita menikah dan seorang wanita menikah menjadi istri, biasanya kan memang mengurus rumah tangga teman Prodo kan. Dan memang dikenalnya biasanya sebagai ibu rumah tangga. Tapi kalau di Dubai saat ini teman Prodo itu bikin langkah yang cukup menarik soal memandang peran seorang ibu. Dari atas arahan Putra Mahkota Dubai, Syekh Hamdan bin Muhammad bin Rashid Al Maktoum, istilah ibu rumah tangga kini udah lama sebenarnya beritanya sih teman Prodo. Tapi mungkin ini bisa menjadi referensi bagi pemerintah, bagi masyarakat Indonesia juga untuk memandang peran seorang ibu. Jadi istilah ibu rumah tangga di Dubai itu resmi diganti menjadi Generation Shaper atau pembentuk generasi. Lewat perubahan ini, pemerintah Dubai ingin menyampaikan bahwa peran ibu itu bukan hanya sekedar mengurus rumah aja teman Prodo, tapi juga membentuk masa depan bangsa lewat pendidikan anak-anak di rumah. Dan pada kenyataan ya, seorang ibu juga berperan besar dalam membangun karakter anak, menanamkan nilai moral, membentuk kebiasaan, sampai menjadi tempat pertama anak belajar.

Nah, Putra Mahkota Dubai juga menilai bahwa keluarga adalah fondasi utama sebuah negara. Dan dalam keluarga, sosok ibu punya peran penting dalam membentuk kualitas generasi masa depan. Langkah ini juga dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap para ibu yang selama ini bekerja tanpa jam kerja kelas, tanpa libur, dan seringkali nggak mendapatkan pengakuan sosial yang setara atau memperoleh. Makanya itu shout out untuk ibu kita ya, untuk para ibu-ibu di luar sana yang jam kerjanya itu ya nggak seperti jam kerja orang kantoran gitu. Biasanya jam kerja orang kantoran kan 7 jam setengah, nanti dibiayai atau digaji sekian. Kalau ini kan enggak, ini memang dari hati seorang ibu 24 jam untuk mengurus rumah tangga, untuk membentuk generasi penerus bangsa, yaitu mengurus anak-anaknya. Makanya kita selalu doakan ya ibu kita, semoga selalu diberikan kesehatan. Doakan istri-istrinya nih, para suami, semoga selalu diberikan kesehatan. Selain doain, ya jangan lupa untuk memberikan kebahagiaan juga ya. Itu dia nomor 2. Ini mungkin bisa ya jadi referensi kita bahwa memang ini benar-benar harus kita ketahui bahwa peran seorang ibu itu, ibu rumah tangga itu bukan hanya pekerjaan domestik di rumah, terus bekerja-pekerja rumah. Ini juga kan kalau pekerjaan rumah juga harus ada campur tangan seorang suaminya juga. Tapi yang paling aku inginkan ya, ini juga dari pemerintah juga aware terhadap ibu rumah tangga. Jadi sering bikin kelas nih kalau bisa nih sama pemerintah, bagaimana cara menghadapi seorang anak, bagaimana cara untuk mendidik anak. Terus juga, karena kan kalau kita lihat, ada loh, mungkin kamu yang belum tahu, di media sosial aku pernah lihat videonya, udah jelas banget, udah masuk berita juga teman Pro 2. Seorang ibu, ya memang bisa dikatakan ekonominya kekurangan, tapi yang sangat disayangkan itu dia ngelem. Tahu kan teman Pro 2 istilah ngelem gitu kan. Jadi selain ada mabuk dengan minuman keras, ada juga dengan narkoba, ini juga ada istilah ngelem. Gak tahu ngelem itu untuk mabuk atau apa, tapi ya ada hal yang bisa jadi adiktif gitu, jadi kebiasaan yang buruk sebenarnya. Nah itu ibunya ngelem, terus anaknya juga akhirnya ditawarin atau dijejelin langsung, dikasih sama anaknya tuh suruh ngehirup. Nah itu teman Pro 2, ini juga makanya menjadi harus menjadi perhatian sama pemerintah ya, bagaimana juga peran ibu ini sangat penting, jangan sampai nanti anaknya malah terjerumus ke hal-hal yang tidak seharusnya. Karena nanti dampaknya itu ya generasi selanjutnya nanti bagaimana dan seperti apa. Itu dia teman Pro 2 dari Dubai yang luar biasa mengganti istilah ibu rumah tangga menjadi generation shaper atau pembentuk generasi.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
5: Eh, minta pong hand bodynya.
4: Lain hand body, sunscreen ini.
5: Sunscreen? Apa itu?
4: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
5: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
4: Oh, omku itu?
5: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
8: Kamu kenapa, Tari?
7: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
8: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
7: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
8: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
9: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

98 MHz Teman Pro 2 di sore hari ini. Aku mau nanya sama kamu semua, ada yang gak di antara kamu seorang fashion entusias Teman Pro 2? Karena aku penasaran banget, emang betul ya? Kan kita tahu ya, kalau emang di dunia fashion tuh tren tuh bakal terus berubah gitu kan. Nah kali ini tentang warna, paduan warna yang bakal diprediksi menjadi tren fashion berikutnya. Yang beberapa waktu terakhir itu kan yang paling sering tuh warna butter yellow yang mendominasi outfit para fashion enthusiast. Nah kini bener gak sih muncul kombinasi warna baru yang mulai mencuri perhatian, yaitu merah dan biru Teman Pro 2? Karena memang ada beberapa yang bilang perpaduan warna berani ini diprediksi bakal menjadi tren fashion berikutnya karena memberikan tampilan yang lebih fresh, edgy, dan juga stand out. Jadi belakangan kombinasi warna merah tomat atau tomato red dengan nuansa biru keunguan, jadi bukan biru yang biru banget tapi biru keunguan seperti plum, mulai banyak muncul itu di luar negeri tuh di runway, street style, sampai media sosial. Nah, ada gak di antara kamu yang fashion enthusiast, orang fashion enthusiast, itu di eksplorasi media sosial kamu udah ngeliat tuh, oh kayaknya lagi tren nih warna-warna merah paduannya sama biru keunguan. Kalau dilihat atau kalau terdengar ya mungkin memang kontras ya teman-teman Pro 2, tapi ternyata perpaduan dua warna ini justru menciptakan tampilan yang unik dan fashionable. Nah tren ini semakin ramai dibicarakan setelah aktris Zooey Deutch tampil dengan outfit bernuansa merah dan biru dalam gaya street style-nya. Penampilannya dianggap berhasil menunjukkan bahwa kombinasi warna bold bisa tetap terlihat chic, atau ya bisa dikatakan modis, anggun, dan elegan, dan juga terlihat modern. Makanya itu mungkin di antara kamu yang fashion enthusiast nih bisa tahu gitu kan warna yang lagi tren sekarang, atau udah mencobanya malah untuk warna merah sama warna biru keunguan kamu gunakan untuk street style atau memang untuk kerja ngantor. Dan menurut sejumlah pengamat fashion, tren warna cerah mulai kembali diminati karena dunia mode sedang bergerak menuju gaya yang lebih ekspresif dan playful. Jadi jika butter yellow identik dengan kesan lembut dan minimalis, maka kombinasi merah dan biru menawarkan energi yang lebih kuat dan berani. Kalau berdasarkan teori warna ya dalam dunia fashion, desain, dan juga fashion, itu warna merah mampu memberikan kesan percaya diri, kuat, dan energik. Sementara kalau biru identik itu dengan nuansa elegan, tenang, dan sophisticated. Menurut penjelasan dari Pantone, perpaduan warna kontras sering digunakan untuk menciptakan visual yang lebih menarik dan mudah mencuri perhatian dalam fashion maupun desain visual. Kalau di Indonesia sendiri, memang kadang-kadang untuk warna merah yang cerah banget, yang ngejreng banget, itu pasti menarik perhatian banyak orang ya. Khususnya kalau tiba-tiba dipadukan dengan biru keunguan, nah ini lebih menarik lagi nih Teman Pro 2. Ini aku bisa katakan ketika kamu menggunakannya untuk street style atau emang untuk berangkat kerja, kayaknya kamu berani banget Teman Pro 2. Selain itu juga tren warna cerah juga semakin populer karena banyak brand fashion global mulai mengusung konsep dopamine dressing, yang ini gaya berpakaian dengan warna-warna yang bisa meningkatkan mood dan rasa percaya diri.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggelar pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Keduanya membahas berbagai perkembangan regional dan internasional termasuk situasi di Selat Hormuz dan pelaksanaan kesepakatan kerangka kerja di Lebanon. Mereka juga membahas perkembangan hubungan antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pembicaraan tersebut, kedua pihak meninjau perkembangan terbaru di Timur Tengah dan situasi internasional. Selat Hormuz menjadi salah satu fokus pembahasan mengingat pentingnya jalur pelayaran tersebut bagi stabilitas kawasan dan perdagangan energi dunia. Guterres dan Araghchi juga membahas pelaksanaan kesepakatan yang bertujuan mengakhiri operasi militer Israel di Lebanon. Selain itu, keduanya meninjau perkembangan setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan kedua pihak turut membahas kemajuan terbaru dalam perundingan yang sedang berlangsung. Perundingan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat. Negosiasi antara Teheran dan Washington masih terus berlangsung sebagai bagian dari upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan. Pada saat yang sama, berbagai pihak juga mendorong langkah-langkah untuk meredakan ketegangan di Lebanon. Mereka juga berharap memperkuat keamanan maritim di kawasan Teluk.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Siapa sih yang gak kenal duo ikon sepak bola dunia? Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka diprediksi tampil untuk keenam kalinya di Piala Dunia dan berpeluang menjalani penampilan terakhir mereka di ajang ini. Kok bisa ya? Nah, karena usia Messi 39 tahun dan Ronaldo 41 tahun saat turnamen bergulir. Piala Dunia 2026 bisa menjadi penutup era dua mega bintang yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade ini.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa?
5: Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat.
4: Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru.
5: Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Still with your cool boy on Pro 2 Fathan Mubina. Sore hari ini tuh Pro 2. Last, kita masih bahas ya tentang warna merah biru, perpaduan fashion ini yang bakal diprediksi jadi tren fashion baru. Jadi kalau terlihat cukup bold memang ya teman Pro 2, tapi kombinasi merah dan biru sebenarnya cukup mudah untuk kamu padukan. Untuk tampilan yang aman, kamu bisa memakai atasan merah dengan bawahan biru gelap atau denim. Nah sebaliknya, kalau dress biru itu juga bisa dipadukan dengan tas atau sepatu merah agar outfit itu terlihat lebih hidup. Buat yang suka tampil statement, kombinasi tomato red and warna plum itu bisa jadi lebih karena memberikan kesan mewah sekaligus playful. Terus juga fashion stylist juga menyarankan agar aksesoris dibuat lebih minimal supaya perpaduan warna outfit tetap jadi pusat perhatiannya. Jadi jangan banyak pernak-perniknya kalau bisa teman Pro 2. Pokoknya kamu hanya menampilkan fashion pakaiannya aja, perpaduan warna, entah itu atasan bawahannya atau mungkin dress biru dan lain sebagainya. Terus juga kemunculan kombinasi merah dan biru menunjukkan bahwa tren fashion saat ini mulai bergeser dari warna-warna soft menuju warna yang lebih berani dan ekspresif. Karena kalau lalu-lalu kayaknya teman Pro 2 aku lihat, aku sendiri sih orangnya suka yang memang warnanya itu yang kayak lebih lembut aja gitu, kayak krem misalnya. Terus juga kalau coklat kan gak yang terlalu ngejreng banget kan teman Pro 2, sama hijau ya kelihatan lebih lembut aja gitu. Makanya kalau kali ini lebih berani lagi dengan warna merah dan juga paduannya sama biru. Karena memang pada akhirnya kayaknya kita di masa-masa seperti ini teman Pro 2, kita hanya butuh hope playful aja. Butuh kegembiraan aja, butuh lebih berani, butuh lebih mengekspresifkan aja daripada apa-apa kita pendem, masalah kita bendem, kita stres sendiri teman Pro 2. Nah, tapi walaupun begitu, butter yellow diperkirakan tetap bakal dipakai sebagai warna netral lembut. Ya, yeah, itulah dia teman Pro 2. Kita lanjut dulu lagu dari Winaya, Tunggu Dulu.

So, this is Temen Bro 2 kebersamaan kita dari siang sampai sore ini. Thank you untuk kamu semuanya yang stay tune di 90,8 MHz, dengerin di aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id. Times to go Temen Bro 2, waktunya aku Fathan Mubinah pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di esok hari dengan lebih bahagia lagi, dengan perasaan lebih berbunga-bunga lagi Temen Bro 2. Yang pasti dimanapun kamu berada, selamat beristirahat di akhir pekan ini di jam 17.55, karena sebentar lagi udah malam hari, waktunya tidur. But anyway, kamu bakal terus ditemenin sama Pro 2, dan nanti malam bakal ditemenin sama Rini Kamal. Jadi jangan kemana-mana. Kalau kamu mau sambil rebahan, mau sambil ngopi, mau sambil ya jalan-jalan naik sepeda, yang pasti stay tune terus di frekuensi kita 90,8 MHz. So Fathan Mubinah peace out, dan jangan lupa bahagia selalu.

0: Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.
1: Billahi minasyaitonir rajim.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah, pada hari ketika kamu mengumpulkan mereka semua kemudian, dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah, bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya, bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga hati dari hal-hal yang merusak. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya dengan menjaga hati dari hal-hal yang merusak dan menjauhkan diri dari sebab-sebab munculnya penyakit hati. Hati adalah sumber penggerak kebaikan dan dapat memicu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota badan. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Ketahuilah, ia adalah hati." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Secara lahiriah, Nabi Muhammad SAW berpesan tentang betapa vitalnya fungsi jantung atau dalam bahasa Arab disebut dengan qalb dalam tubuh manusia. Jantung memiliki fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung bertugas pula menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pengertian yang kedua, secara rohani. Istilahnya dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati memang tak kasat mata, tapi pengaruhnya kepada setiap gerak-gerik manusia amat menentukan. Hati merupakan tempat berpangkalnya niat. Tulus atau tidak, jujur atau berpura-pura, lebih sering hanya diketahui oleh Allah dan pemilik hati sendiri. Dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang pokok. Ibarat jantung, rusaknya hati berarti rusaknya tiap perilaku manusia secara keseluruhan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Pertama, dijelaskan bahwa berbuat dosa dengan berharap kelak ia bisa bertaubat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan. Tetapi berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan kini pada kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertobat lalu melimpahi rahmat. Juga ini merupakan suatu kategori sikap meremehkan karena perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena kebodohan, melainkan kesengajaan. Alih-alih bertobat bakal datang, tetapi bisa jadi justru hati yang makin gelap, dosa-dosa makin menumpuk dan kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin menumpul. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang kedua, berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Pepatah bijak mengatakan ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal baik adalah tujuan dari sebuah ilmu. Hal ini juga menjadi pertanda akan keberkahan ilmu. Pengertian tidak mengamalkan ilmu bisa menjadi dua. Yang pertama, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepala. Atau si pemilik ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang ia miliki. Dan hal ini merupakan menjadi penyebab rusaknya hati. Ketiga, ketika seseorang beramal, ia tidak ikhlas. Telah ilmu diamalkan, urusan sepenuhnya belum beres. Sebab manusia masih dihinggapi oleh hawa nafsu. Sehingga mungkin saja berbuat baik banyak sekali, namun bisa menjadi sia-sia belaka karena tidak adanya ketulusan berbuat baik. Ikhlas adalah hal yang cukup berat, sebab meniscayakan kerelaan hati meskipun ada yang dikorbankan. Keempat, memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tidak bisa kita pisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan yang wajib. Orang yang tak mau bersyukur adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki. Jenis anugerah Allah mungkin ia batasi hanya kepada ukuran-ukuran yang bersifat material belaka. Misalnya jumlah uang, rumah, jenis makanan, dan lain-lain. Padahal rezeki telah diterima setiap saat, berupa nikmat bendawi maupun nikmat yang berupa non-bendawi. Mulai dari nafas, waktu luang, akal sehat, hingga berbagai kehidupan yang berkecukupan, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Hanya mereka yang sanggup merenungkannya yang akan jauh dari rasa kufur nikmat alias tidak bersyukur. Syekh Nawawi Al-Bantani mengartikan syukur dengan menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Selain ucapan alhamdulillah, kita dianggap bersyukur bila tingkah laku kita, termasuk dalam penggunaan kekayaan yang kita miliki, bukan digunakan untuk jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI dimanapun berada. Kelima adalah tidak ridho dengan karunia Allah. Pada level ini, orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tapi dia juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang paling ekstrem adalah protes kepada Allah. Allah memberikan kadar rezeki pada hambanya sesuai dengan proporsionalnya. Tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya adalah mereka yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang miskin adalah mereka yang sedang dibenci oleh Allah. Ini bukanlah suatu ukuran. Bisa jadi justru apa yang kita sebut kurang sebenarnya adalah kondisi yang paling pas agar kita selamat dari tindakan melampaui batas. Betapa banyak orang berlimpah hartanya, namun malah lalai dengan tanggung jawab kehambaannya. Boros, sombong, berfoya-foya, kikir, tenggelam dalam kesibukan duniawi, dan sampai lupa kepada kehidupan akhirat yang kekal. Sebagaimana dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 27, Allah menjelaskan, kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang keenam, mengubur orang mati namun tidak mau mengambil pelajaran darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih jelas daripada pidato-pidato dalam panggung ceramah. Ketika ada orang yang meninggal, ketika ada tetangga kita yang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan di dunia ini adalah sifatnya fana atau sementara. Liang kuburan adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan, status sosial kita, dan popularitas yang pernah kita miliki selama hidup di dunia. Dan selanjutnya, perlu kita renungi bahwa orang yang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat selama hidup di dunia ini. Pendengar RRI dimanapun berada, demikianlah materi kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18:28 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya di manakah ia habiskan, ilmunya di mana ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arasy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata emoji berarti

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sutradara sekaligus produser Nuya Susantono merancang pementasan teater musikal Senja Teduh Pelita sebagai karya seni lintas generasi yang mengemas pesan kehidupan secara universal. Saat temu media di Jakarta, Jumat malam kemarin, Nuya menjelaskan bahwa narasi fiksi ilmiah tentang perjuangan sekelompok anak membangun kembali peradaban pasca bencana iklim ini dirajut dari lirik serta aransemen 20 lagu dari 9 album grup musik Malik and the Essentials. Sementara itu, penabuh drum Malik and the Essentials, Widi Puradireja, berharap aransemen visual dan narasi dalam pertunjukan ini dapat membuka cakrawala baru bagi pendengar bahwa karya-karya mereka tidak sekedar berbicara tentang romansa, melainkan juga menyentuh esensi perjuangan hidup manusia. Pertunjukan yang menampilkan lagu-lagu hits seperti Himalaya, Aurora, hingga lagu terbaru Begini Begitu, di tengah berlangsung di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki hingga 12 Juli mendatang. Dua aktris senior tanah air, Cut Keke dan Diana Pungky, dipastikan ikut beradu peran dalam film terbaru garapan sutradara Emil Heradi berjudul 5 cm Revolusi Hati. Melalui cuplikan video di balik layar yang dirilis rumah produksi Seroya Intersign Films, Cut Keke didapuk memerankan karakter Bunda Aziza, sedangkan Diana Pungky yang dikenal lewat sinetron Lawas Jini Ojini akan memerankan tokoh ibu dari karakter Astri. Film yang diproduseri oleh Sonil Soraya ini juga turut menampilkan aktris Fanny Ghazani sebagai ibu guru Ratna, dan ajang 5 cm Revolusi Hati sendiri merupakan sequel resmi dari film box office 5 cm tahun 2012 silam yang diadaptasi dari novel karya Doni Dirgantoro, di mana pihak rumah produksi memastikan film ini akan segera tayang di bioskop tanah air dalam waktu dekat. Informasi terakhir, teman Pro 2, rumah produksi Leo Pictures memberikan peringatan keras dan mengancam akan mempidanakan sejumlah akun media sosial yang kedapatan nekat merekam serta menyebarkan cuplikan film Jangan Buang Ibu secara ilegal dari dalam bioskop. Lewat pernyataan resminya Jumat kemarin, pihak studio memberikan tenggat waktu 1x24 jam bagi para pelanggar untuk menghapus konten bajakan tersebut sebelum diambil tindakan hukum secara tegas. Leo Pictures juga menegaskan bahwa aksi pembajakan ini sangat mencederai hak cipta dan merugikan ribuan pekerja kreatif yang terlibat di balik layar. Sementara itu, film drama keluarga yang dibintangi oleh aktris Nirina Zubir dan Dwi Sasono ini tengah mendapat respons luar biasa dari masyarakat dengan torehan capaian menembus 1.650.000 penonton hanya dalam waktu 8 hari penayangan di bioskop. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam semuanya teman Pro 2. Selamat malam minggu. Ya, yes, mungkin ada yang lagi malam minggu juga malam hari ini teman Pro 2. Tapi ya, mungkin ada juga yang kayak, ya udah deh di rumah aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa teman Pro 2. Even kamu cuma malam mingguan di rumah, ada kita kok di sini yang nemenin kamu ya. Jadi pastiin untuk dengerin kita di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, malam hari ini barengan sama Rini dijaga malam dan pasti kita bakal seseruan bareng. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Nah, kita ke lagu yang satu ini dulu nih teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay in terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

babak 16 besar. Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu, 5 Juli 2026. Kanada lawan Maroko pukul 00 waktu Indonesia Barat. Paraguay melawan Prancis pukul 4 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe, rapper sekaligus personal boy group Big Bang, G-Dragon atau GD gitu ya panggilan akrabnya, resmi didapuk sebagai duta kehormatan sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO yang bakal digelar di Busan, Korea Selatan. Nah, jadi teman Produe, terpilihnya GD ini sebagai duta kehormatan ini ya, teman Produe, diumumkan oleh Korean Heritage Service. Jadi GD itu dipilih atas kontribusi serta pengaruh globalnya di bidang budaya dan seni serta juga kiprah GD dalam berbagai kegiatan sosial dan juga kepentingan publik gitu ya. Nah, jadi nih teman Produe, dalam peran barunya ini sebagai duta kehormatan, G-Dragon itu akan terlibat dalam kampanye global Heritage in Peace, sebuah inisiatif yang dijalankan bersama oleh Just Peace Foundation dan juga UNESCO. Jadi program ini dirancang untuk mengajak masyarakat, pelaku usaha serta pemerintah daerah berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian situs warisan dunia.

الله أكبر الله أكبر.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.

98,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Ran, pandangan pertama. Teman Pro 2, balik lagi kayaknya ke era-era 2000 berapa ya waktu itu. Kayaknya 2006 deh teman Pro 2. Ya, around that time lah ya. Kayaknya kita juga masih kecil banget. Mungkin ada yang umurnya masih 1 tahun, 2 tahun. Atau mungkin juga ada yang umurnya masih kecil banget gitu ya, masih sekolah. Nah, kebetulan aku juga tuh teman Pro 2, tapi lagu ini adalah lagu favorit aku juga nih teman Pro 2. Kenapa? Karena emang se-easy listening itu. Gak berasa teman Pro 2, ternyata Ran itu sudah ada di industri musik Indonesia selama 20 tahun. Wow, congrats dulu nih untuk Ran. Karena gak banyak juga ya teman Pro 2, even ada sih sebenarnya, grup-grup musik yang juga masih bertahan walaupun usianya sudah lanjut gitu ya. Aduh, gak enak banget bahasanya kak, lanjut. Tapi itu teman Pro 2, ini juga sangat-sangat luar biasa banget bisa bertahan di 20 tahun dengan karya-karya yang sangat luar biasa. Dan kayaknya mostly karya-karya Ran kita tuh suka semua ya gak sih teman Pro 2. Se-easy listening gitu kalau menurut aku sih teman Pro 2. That's why juga kalau aku tuh ada yang nanya ini, grup musik yang disarankan apa untuk didengerin, Ran salah satunya teman Pro 2. Anyway, ngomongin Ran, yes teman Pro 2, di hari Sabtu malam ini di jam 8 kita bakal Ran listening party terlebih dahulu nih teman Pro 2. Yes, jadi kita bakal dengerin lagu-lagunya Ran selama 1 jam ke depan. Dan pastinya kita juga bakal ngebahas soal grup musik yang satu ini teman Pro 2, Ran, Rai, Asta, dan Nino. Nah itu dialah Ran ya teman Pro 2 ya. Dan sampai sekarang masih sangat kompak juga dengan karya-karyanya yang luar biasa. Dan pastinya teman Pro 2 masih banyak lagi yang bakal kita bahas dari grup musik yang satu ini, dari 3 orang ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita akan dengarkan lagu Ran yang lainnya nih teman Pro 2. Nah ini juga salah satunya favorit aku sih nih teman Pro 2, Ratu Lebah.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Yes, barusan ombak asmara dari Ren. Kalau kita ombak apa guys? Ombak taplau kalau kita mah ya. Nah, tapi ombak asmara kayaknya lebih besar daripada ombak taplau. Makanya nih teman Prodi, kalau malam minggu ini banyak yang apa? Banyak yang sudah spending time together. Tapi ingat ya, tetap ada curfew-nya nih teman Prodi. Ada jam malam, jadi jangan kebablasan. Please guys ya, jam 9 kalau udah disuruh pulang, pulang. Jangan kelayapan mulu. Takutnya kenapa? Kena marah sama mama bapak di rumah gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya udah gak begitu lagi ya teman Prodi. Tapi kalau zaman dulu tuh aku inget banget deh. Itu di apa? Di tangan kanan orang tua udah ada sapu lidi. Jadi kalau misalkan masih belum pulang nih, jam 9 ditungguin. Ditungguin, tapi pas dibukain pintu, nah ada sapu lagi di tangan kanan. Tapi itu zaman dulu ya, zaman dulu, zaman sekarang kayaknya sudah beda ya. Parenting sudah berbeda zaman sekarang. Tapi bukan berarti nih teman Pro 2 bisa ngelupain jam malam ya. Oke deh teman Pro 2, balik lagi ngomongin soal Run. As we know, Run ini adalah grup musik yang dibentuk di tahun 2006. Dan anggotanya ada 3, ada Rai, Asta, dan Nino. Dan dari sana lah ada nama Run itu ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, album pertamanya Run itu adalah Run For Your Life yang dirilis di tahun 2007. Nah jadi tuh perjalanan karir mereka kayaknya udah banyak yang tahu juga temen nih teman Pro 2. Kalau Ran itu dulu bersekolah di satu tempat yang sama, SMA-nya sama gitu. Nah jadi teman Pro 2 mereka ini sempat ikutin beberapa festival musik gitu sampai akhirnya mereka ini menang di salah satu festival musik gitu teman Pro 2. Nah, jadi nih teman Pro 2, mereka ini mengikuti Indonesian Song Festival di 2006 dan dari festival ini mereka dapetin juara gitu ya, dan lagu Pandangan Pertama itu berhasil meraih juara kedua pada festival ini, dan lagu ini juga yang menjadi lagu debutnya Run nih teman Pro 2. Nah, terus akhirnya masuk label gitu ya. Dan akhirnya Run ini bisa debut juga sebagai grup gitu. Nah setelah itu teman Pro 2 mereka ini Run ini ya di tahun 2007 akhirnya merilis album debut mereka Run For Your Life, dan juga di bawah naungan label Universal Music Indonesia. Jadi tuh mereka itu emang selalu bertiga nih teman Pro 2, selalu bertiga, tapi sering bawa additional player juga kalau misalkan mereka juga lagi live gitu ya. Jadi untuk Run sendiri nih teman Pro 2, di tahun 2011 Run juga pernah menjadi salah satu artis untuk mengisi album kompilasi dari grup band Club Project yang berjudul A Tribute to Club Project, yang mengisi lagu Tentang Kita yang merupakan lagu pertama awal berjuangnya Club Project di kancah musik Indonesia. Nah teman Pro 2, so far tuh Run udah ada beberapa albumnya gitu ya. Ya iyalah, udah 20 tahun ini kak. Nah tapi nanti kita masih bakal bahas lagi ya soal band yang satu ini teman Pro 2. Tapi kali ini kayaknya kita harus enjoy lagi dengan lagu-lagu lainnya. Nah kali ini kita ke Dekat di Hati, salah satu lagu Run yang paling fenomenal teman Pro 2. Tapi kita puterin yang Japanese versionnya. Enjoy it.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
4: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
5: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
6: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
7: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, ada Ran. Wow, emang wow banget sih teman Produ, patut diapresiasi bisa bertahan selama 20 tahun bersama gitu ya teman Produ, dari zaman muda sampai sekarang. Ah, masih muda juga lah hitungannya. Walaupun sudah 20 tahun teman Produ, mereka gak pernah ganti-ganti personel, jujur. Dan juga kayaknya adem, ayem aja gitu. Maksudnya tuh gak ada pemberitaan yang gimana-gimana juga yang pernah kita dengerin nih gitu dari mereka bertiga. Tapi nih teman Produ, ternyata Ran itu punya ininya, punya rahasia, yaitu mereka saling menghormati. Jadi ini tuh bukan rahasia sih, ini lebih ke apa namanya, resep. Resep apa kak? Resep untuk menjaga kekompakan, saling menghormati gitu. Jadi katanya nih teman Produ di salah satu interview juga, nah dari mereka bertiga ini tuh selalu menghormati impian pribadi satu sama lain gitu. Jadi sejak awal nih teman Produ mereka ini tuh emang se-fleksibel itu. Jadi kalau pengen jadi produser boleh, maupun nulis lagu boleh, untuk musisi lain juga boleh, mau solo karir juga selalu boleh aja gitu. Jadi buat mereka bertiga tuh saling support aja dengan impian pribadi dari para personelnya gitu. Nah terus tuh teman Produ, Ran ini karena mungkin udah dari zaman ini ya, zaman muda banget bersama sampai sekarang gitu ya, nah itu berasanya udah kayak keluarga. Jadi tuh bakal dihadapin bareng-bareng sampai kapanpun gitu katanya teman Produ. Jadi emang udah sekompak itu ya, jadi bondingnya udah sekuat itu. Jadi bukan lagi soal teman gitu ya, partner kerja, tapi emang udah jadi keluarga. Dan buat mereka bertiga nih teman Produ kan waktu mereka memulai karir umurnya mungkin masih pada belasan gitu ya. Sekarang kan mungkin udah berapa, 30-an kali ya. Nah jadi tuh mereka tuh selalu brainstorm bersama, dan juga masih banyak ide kreatif yang mau disalurkan untuk Ran gitu teman Produ. Jadi tuh katanya Ran juga nih dari salah satu personilnya, Rai Putra, harapannya katanya sih kelak Ran bisa dianggap sebagai salah satu legenda musik Indonesia. Wah kalau itu sih kayaknya bentar lagi kak, bentar lagi, aku yakin banget nih. Kayaknya living legend tuh bakal ada di tangan Ran deh, aku yakin banget sih teman Produ, dengan karya-karya mereka yang sangat original juga. Dan juga dengan apa ya, dengan keramahan dan juga kekompakan dari timnya mereka sendiri gitu. Oke deh teman Produ, kayaknya kalau ngomongin soal Ran tuh gak ada abisnya gitu ya. Tapi nih teman Produ, ini informasi terakhir juga yang bisa kita share soal Ran untuk kamu di sesi kali ini di Run Listening Party sejam rewind kita teman Produ. Nah kali ini kita bakal kasih dulu nih lagu untuk kamu teman Produ, masih dari Run pastinya. Ini adalah salah satu kolaborasi yang seru banget juga, dan kayaknya banyak yang suka nih teman Produ. Kita dengerin bareng-bareng Run barengan sama Salma Salsabil. Hey, tunggu dulu.

90.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam semuanya. Selamat malam everybody. Balik lagi nih kita di Kapsteng, di jaga malam-malam hari ini teman Pro 2. Jadi sudah waktunya untuk kita sharing-sharing bareng. Yes, malam hari ini kita ngomongin soal asmara. Waduh, kalau udah asmara sih kayaknya semuanya seneng ya. Seneng nih kayaknya, aduh pengen curhat banget deh kak, pengen curhat deh gitu ya. Kayak, mama curhat dong gitu, boleh. Langsung aja nih di temen Pro 2 di 0751 27482. Atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908. Bisa di sosial media kita juga di Instagram @RRI_Pro2Padang. Anyway temen Pro 2, kita bakal ngebahas soal apa? Kita bakal ngebahas soal breadcrumbings. Kak, breadcrumbings apa sih? Nah, breadcrumbings ini teman Pro 2 ibaratkan apa, hidup segan mati tak mau nih. Kenapa gitu? Nah, gini nih teman Pro 2, ketika you and your partner, ya kan, itu ternyata nggak sedangdut itu hubungannya. Maksudnya itu kayak nggak apa ya, kita sebutnya tuh nggak se good itu. Nah, terus dianya ke kamu itu ngelepas antara rela dan enggak juga gitu. Jadi enggak memberikan kepastian tapi tetap nahan kamu untuk tetap tinggal. Nah, itu namanya breadcrumbing teman Pro 2. Jadi kita bakal ngebahas soal itu. Jadi boleh ya teman Pro 2 di-share, adakah pengalaman yang seperti ini? Kita tungguin nih cerita kamu malam hari ini teman Pro 2. Kita tungguin ya. Jadi boleh banget untuk ikutan nih teman Pro 2 di balik lagi ya di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908. Nanti kita juga bakal ada live TikTok ya teman Pro 2, jadi juga bisa ikutan di sana, bisa langsung di komen aja. Oke deh teman Pro 2, kayaknya kita ke lagu dulu ya, nanti kita balik lagi kita bakal dengerin lagu. Ah, ini cocok banget nih buat kita nih teman Pro 2. Apa sih tuh, kita ke Steven Pasaribu, lama tak bermalam minggu.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
3: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
2: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
3: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
2: Wah, cocok banget tuh buat aku.
3: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-3366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
3: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
4: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Oke, oke. Baiklah teman Produe, kita balik lagi di Kopsteng malam hari ini, masih di Jaga Malam. Anyway, teman Produe, kita tadi ngobrolin soal bread crumbings ya, teman Produe. Memang kayak enggak enak banget gitu bread crumbings. Kita dikasih kepastian enggak, tapi disuruh untuk tetap stay. Nah, itu tuh kayak apa maksud sih gitu ya? Apa maksud sih ya begitu ya kan? Kayak enak di dia aja, nggak enak di kita. Nah tapi itu teman Produe kayaknya zaman sekarang lumayan banyak yang kayak gitu ya. Karena tuh melihat apa? Kalau aku ngelihat cuitan-cuitan orang di sosial media, lumayan banyak banget juga yang ngobrolin soal ini teman Produe.

Nah, jadi nih teman Pro2, kalau kita cari banget nih definisinya breadcrumbing ini kayak gimana? Ini tuh adalah sebuah tindakan manipulatif, guys, ternyata. Jadi ini adanya dalam hubungan di mana seseorang itu memberikan perhatian, pujian atau janji-janji palsu secara tidak konsisten dalam dosis yang sangat kecil. Aduh, dosisnya kecil lah gitu, tapi apa? Dampaknya lumayan besar. Dosisnya doang nih yang kecil gitu ya. Jadi breadcrumbings itu kayak apa ya, remah-remah roti, artinya kan breadcrumbs dari sana tuh teman Pro2. Nah, jadi tujuan ini, tujuan dari breadcrumbings ini tuh sebenarnya untuk bikin kamu tetap berharap dan bergantung kepada mereka gitu ya, tanpa pernah ada komitmen atau niat untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Wah, ini benar-benar bukan hubungan yang menguntungkan sih ini. Bukan apa ya, bukan hubungan yang sehat nih. Nah, tanda dan gejala nih, teman Pro2, tanda dan gejala apa kalau udah kayak ada di posisi ini? Yaitu komunikasi tidak konsisten. Coba deh, coba kita ini ya, coba didengarkan, terus coba dilihat nih sama hubungan yang kamu jalani sekarang. Nah, komunikasinya tidak konsisten. Jadi mereka ini akan mengirim pesan yang manis gitu ya, atau telepon, tapi itu tiba-tiba aja, tiba-tiba, terus hilang lagi, ghosting lagi. Nah, terus tuh teman Pro2, kejadiannya itu bisa selama berhari-hari atau berminggu-minggu atau mungkin ada yang berbulan-bulan. siapa tahu ada yang sampai kayak bulanan nih udah nggak ada orangnya gitu, terus tiba-tiba balik lagi, telepon lagi kayak, hai kamu lagi apa, aku kangen banget tahu sama kamu. Aduh, bahasanya apa, tidak friendly di telinga dan di hati itu sih teman Pro2. Nah, jadi itu obrolannya tuh nggak obrolan yang deep gitu, obrolannya ya udah gitu aja, kayak obrolannya tuh ngambang aja nih teman Pro2. Nah, jadi biasanya sih apa ya, obrolannya itu nggak pernah menjadi obrolan yang lebih apa ya, lebih deep gitu. Jadi ya emang ngambang-ngambang doang tuh obrolan, kayak apa tuh ngambangnya gitu, agak kayak apa deh gitu ya. Jadi nggak ada obrolan yang benar-benar serius gitu, obrolannya cuma bercanda ataupun saling flirting gitu, tapi nggak ada yang pernah berarti omongannya gitu teman Pro2. Jadi umumnya sih seperti itu ya. Jadi ada dua nih gejala-gejala awal nih kalau kamu merasakannya teman Pro2, coba pertanyakan lagi deh hubungan yang sedang kamu jalani gitu ya. Anyway teman Pro2, tadi kita ke requestan ya, ada yang pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah bareng sama Kim, Bayangan Cinta Yang Lalu. Terus juga ini teman Pro2, tadi kita udah cek WhatsApp juga, ada yang pengen dengerin lagunya Caleb J. Yes, mana nih Caleb J? Di balik pertanda. Oke, baiklah. Habis ini bakal kita puterin ya dua requestannya. Buat kamu jangan kemana-mana dulu teman Pro2, nanti kita masih bakal balik lagi. By the way, boleh banget untuk ikutan gabung untuk ceritain pengalaman kamu ataupun yang kamu tahu deh, kisah yang kamu tahu nih soal breadcrumbing sih ya teman Pro2. Boleh banget di 0751274822 atau juga bisa didengerin di, atau juga bisa menghubungi maksudnya di WhatsApp kita di 0811-665-5908 atau juga bisa ikutan komen di live TikTok kita malam hari ini @rri_pro2padang. Yaudah deh teman Pro2, nanti kita balik lagi, tapi kita ke lagu yang satu ini.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
4: Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok banget.
5: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
6: Lah, itu hoax, Deep. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
7: Kini,

0: Suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
1: Kambing.
2: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
3: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Kopstek malam hari ini, teman Pro 2. Nah, kita mau lanjutin lagi ngomongin soal breadcrumbing, teman Pro 2 ya. Tadi udah kita bahas juga. Nah, ternyata nih teman Pro 2 enggak cuman enggak cuma komunikasi yang tidak konsisten sama obrolannya yang dangkal banget aja yang jadi tanda-tanda kalau kita itu kena breadcrumbing. Nah, gak adanya kepastian juga nih teman Pro 2. Ini tuh emang udah yang paling jelas banget. Jadi, waktu kamu mencoba untuk menanyakan arah dari hubungan kamu gitu ya, terus kamu ngajak ketemu atau apa ya, atau berusahalah untuk bertanya kepada dia gitu, gimana ya kita tuh masa depannya atau arahnya mau kemana nih gitu. Nah, biasanya apa mereka ini? Cenderung menghindar, cenderung kayak aduh, terlalu banyak apa alasan, terlalu banyak tapi mereka. Jadi kitanya jadi kayak aduh, gimana nih orang ya gitu. Kesel sih tapi masih sayang. Nah, itu dia jadi masalahnya teman Pro 2. Jadi biasanya tuh kalau selain menghindar, mereka tuh bakal mengubah arahnya nih, diarahkan ke pembicaraan lain sehingga yang diomongin tadi nih soal arah hubungannya enggak jadi dibahas. Dibahasnya masalah lain. Nah, teman Pro 2, siapa nih yang pernah dibatalin rencananya di menit-menit terakhir? Aku aku pernah banget lagi teman Pro 2, lebih dari sekali. Nah, ternyata teman Pro 2 ini juga breadcrumbing ya. Jadi mereka ini sering bikin rencana terus di last minute-nya bakal dibatalin secara sepihak. Wow, parah banget kalau udah kayak gitu ya teman Pro 2. Dibatalkan secara sepihak tuh apa maksud sih gitu? You maunya apa sih? Udah ngajak nih, udah kita juga udah excited nih mau pergi, ayo gitu. Ayo kita ngedate, ternyata apa? Dibatalin secara sepihak. Jadi kita kayak males ya. Gimana ya orang-orang kayak gini, bawaannya pengen apa? Digeprek. Tinggal dikasih cabai sama lalapan doang tuh kita jual, jadi geprek dah tuh. Ya kan? Nah, tapi itu orang-orang yang breadcrumbing saya emang suka kayak gitu, teman Pro 2. Emang selalu kayak gitu ya. Oke deh. Tapi nanti kita bakal bahas lagi juga nih bagaimananya ya teman Pro 2 ya. Tapi nanti bakal kita bahas lagi. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita mau bacain requestan dulu nih teman Pro 2. Ada yang pengen dengerin lagunya Mahen, Pura-pura Lupa. Terus juga ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Haha ya. Tadi juga ada yang request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Ya udah deh teman Pro 2, kita puterin dulu. Jangan kemana-mana, stay in terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kita balik lagi di Kopsteng malam hari ini, teman Produ. Dan udah ada yang nelfon juga, kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam, Produ.
1: Malam, Kak B.
0: Oh iya, selamat malam. Ini ada Fitro nih. Apa kabar, Fitro?
1: Alhamdulillah, walaupun hawa-hawa kemarinnya aku ceritakan ke Kak B, aku tidak ngapur kajak di siang malamnya, gini kan. Ya, kayaknya.
0: Oke. Okay. Oh gitu. Tapi sekarang baik-baik aja kan, Fitro ya?
1: Itulah Kak, sebagaimana yang Kak De tahu lah. Awalnya kan Kak De ini ya, kayaknya malam itu aku tidak menyangka dia ya. Kayaknya ya aku dihasut tuh sama teman-temannya di sana tuh.
0: Aduh,
1: aku,
0: Fitro.
1: Aku tidak menyakangi ya sebenarnya. Ketiknya gitu.
0: Nah, Fitro. Jangan. Fitro jangan berlarut-larut juga ya dengan hal-hal yang seperti ini ya, Fitro ya. Tetap jalani aktivitas Fitro seperti biasa, dan juga kemarin di sana juga pasti menjalankan aktivitasnya seperti biasa karena dia kan juga bekerja di situ ya, Fitro ya. Nah, jadi sepertinya kita harus membatasi nih, Fitro, kehidupan kita di dunia nyata dan kehidupan bagian-bagian lainnya gitu. Jadi kita fokus dengan in real life aja nih, Fitro. Kita apa kegiatan Fitro hari-hari, nah difokusin di sana aja. Jadi yang lain-lainnya dianggap ini aja ya. Pokoknya tambahan aja lah gitu kegiatan-kegiatan yang Fitro pikirin nih. Kalau Fitro terlalu memikirkan hal-hal yang kayak gini, nantinya apa, Fitro? Nantinya Fitro stres sendiri, sakit sendiri, bingung sendiri, pusing sendiri, sedih sendiri. Jadi daripada kita pusing, bingung, sakit hati juga, lebih baik hempaskan aja, ya. Hempaskan aja. Fokus aja sama kegiatan kita sendiri. Oke, Fitro ya?
1: Iya.
0: Oke, gitu dong, Fitro. Kita apa? Biarkanlah orang-orang apa banyak omong sana sini, biarin aja. Yang penting kita fokus dengan kegiatan yang kita kerjakan, gitu ya.
1: Iya.
0: Kita harus lebih produktif, Fitro. Kita harus tunjukkan nih kalau kita nih adalah orang yang apa? Orang yang produktif, orang yang kreatif, produktif, dan kita pastinya tetap berjiwa positif, gitu.
1: Iya.
0: Nah, oke. Jadi Fitro jangan terlalu banyak dipikir-pikirin yang begitu-begitu ya. Di happy-happyin aja, Fitro. Dibawa senang aja pikiran kita, jangan diribet-ribetin gitu ya. Yeah. Anggap berarti nih kalau misalkan orang tidak baik ke, kalau menurut Fitro orang-orang ini kayak enggak baik ke Fitro, berarti dia yang rugi. Biarkan aja dia menjadi orang yang rugi ya. Oke, okay, Fitro ya.
1: Yang datang itu tiba-tiba aja aku mencetak di box jam aja. Itu yang masalah. Kan ada ngomong yang tidak itu. Itu yang tidak.
0: Nah, jadi Fitro, nah kita tuh kalau misalkan orang memilih keputusannya untuk kayak ngeblok dan segala macam, itu keputusan dia sendiri. Biarin aja, Fitro. Biarin aja gitu. Berarti Fitro tinggal ngambil keputusan aja. Oh, berarti kalau orang-orangnya apa berbuat hal yang tidak baik, berarti mereka orang-orang yang merugi. Udah gitu doang ya, Fitro ya.
1: Iya.
0: Nah, oke. Jadi Fitro jangan terlalu banyak dipikirin. Nanti kalau terlalu banyak dipikiran nanti ini sakit dan segala macam. Ini tuh penyakit tuh sering datangnya dari pikiran, Fitro. Kalau misal kita terlalu banyak pikiran yang aneh-aneh tuh, kita jadi stres terus, nanti banyak aja tuh yang sakitnya. Jadi jangan sampai itu berpengaruh juga terhadap kesehatan kita gitu ya, Fitro ya.
1: Ya, lebih mending itu ya tadi kayak lebih ke fisik-fisik bahaya. Ya kayaknya mungkin lebih ke fisik gitu.
0: Gimana tuh maksudnya?
1: Orangku yang kadang teko buat nyaman tuh.
0: Gitu. Iya. Jadi
1: kadang kan kita melihat dia itu bagaimana itu.
0: Nah, gitu.
1: Dan kemarin orang itu kayak buat nyaman tuh.
0: Oh gitu, Fitro ngerasanya mereka seperti itu gitu.
1: Iya.
0: Oh gitu, yaudah Fitro biarin aja. Masih banyak hal lain yang bisa Fitro kerjakan yang, dan Fitro dengarkan juga masih banyak hiburan lainnya gitu ya. Di skip kaya aja
1: aku,
0: hal-hal yang kayak gitu.
1: Kalau aku milih mangga nyaman di pada perbuah. Aku nyaman aku di perbuah di
0: karena okay.
1: Selama ini awal aku cuman iseng-iseng aja kan main TikTok, ini dia anaknya yang di Purdua. Oke, aku coba dengan dia dan akhirnya tuh ini baru kan pas ngajak ke RI pada waktu hari raya aku tidak jadi kan. Akhirnya aku temunya dia di tempat dia itu. Baru bapak ayahku pulang dari sana tuh entah apa pula kan, entah ini juga macam apa kayaknya. Mau tengah hari suruh bawa damping, kalau enggak aku tidak akan lima. Apa tuh enggaknya mungkin, waduh, aku aja banget.
0: Okay.
1: Aku sebenarnya tidak marah itu kemarin, aku marah itu ke temannya itu. Kemarin tidak aku ini ya tidak salah, tapi aku salah itu ke temannya itu.
0: Oke, Fitro ya. Jadi kejadiannya mungkin Fitro masih belum bisa lupakan juga ya kejadian-kejadian kemarin ya. Tapi mulai sekarang kayaknya Fitro fokus ke hal-hal lain aja, hal-hal yang membuat kita kepikiran itu kayaknya dikesampingkan aja Fitro. Oke.
1: Ya, tapi dulu mas KB sebelum kejadian itu dia ada dulu niatnya kalau tamat nanti aku dari panti dia mau bantu aku kuliah di UMP. Tapi entah bagaimana aku enggak tahu itu.
0: Gitu. Jadi pokoknya kita lihat aja ke depannya nanti seperti apa ya Fitro ya. Karena kan kita enggak tahu juga nih nanti ke depannya tuh bakal bagaimana keadaannya, kan enggak ada yang pernah tahu juga ya Fitro ya.
1: Iya.
0: Jadi diinin aja Fitro, jangan terlalu dipikirin aja ya. Pokoknya dikesampingkan hal-hal juga yang membuat Fitro pusing.
1: Iya, makanya aku ada juga mau ketemu sama Kak Ade dan juga dari teman-teman UKKPK UNP kalau mau mereka itu bantu menyelesaikan masalah ini kan.
0: Fitro, jadi itu kayaknya udah di luar ini ya, di luar kuasa kita juga tuh Fitro ya, jadi kan itu masalahnya sudah personal aja ya Fitro ya. Oke, Fitro ya, pokoknya jangan terlalu banyak dipikirin aja, hal-hal yang bikin pusing di skip aja. Kita fokus untuk tetap apa berkarir, untuk tetap ini produktif gitu di real life-nya gitu Fitro ya.
1: Iya Kak.
0: Oke deh kalau gitu Fitro ini ya, juga banyak yang antri nih Fitro, mau request lagu apa?
1: Lagu dari Sabrina sudah diputarkan lagi ya.
0: Udah. Fitro mau lagu apa lagi?
1: Aku banyak tanya tapi aku dari malam ini dari Bernadia kata.
0: Dari siapa?
1: Bernadia.
0: Bernadia.
1: Iya kak. Yang aku jadinya ragu. Apa yang ada kak?
0: Ada laut yang tenang, ada rabun jauh, terus ada apa lagi nih? Kita buat menyenangkan.
1: Terus
0: banyak nih, ada lagu, ada apa lagi ya? Oh ada apa mungkin kata mereka ini berlebihan juga ada. Ada kini mereka tahu yang mana, Fitro?
1: Kata mereka berlebihan ya.
0: Kata mereka ini berlebihan ya. Oke ya, deh, nanti diputerin ya.
1: Yang nah kayak tadi juga ya tadi.
0: Oke. Ya. Mau salam-salam dulu, Fitro?
1: Yang pertama untuk Kak Ade ya dulu ya. Datu untuk UKKPK UMP minggu keberapa bahkan ceria katanya.
0: Minggu keberapa ya? Kayaknya minggu 1-3 deh. Apa 2-4 ya? Aku juga lupa deh Fitro. 1-3 kayaknya.
1: Kata malam itu katanya pokoknya ada. Tapi pas aku dengar sekali aku waktu itu dengan UKKPK UMP ku pas aku sama Marin aja pas aku di ekspong aja dengan aku pas ada dia gitu. Aku dengar,
0: gitu.
1: Dua minggu berikutnya sampai minggu-minggu ini aku gak ada.
0: Jadi itu di minggu 1 atau minggu 3 atau minggu 2 dan 4 ya Fitro, aku juga lupa. Nanti mungkin bisa ditanyain lagi ya. Nanti ya, mungkin bisa aku, dikonfirm lagi.
1: Ini kan soalnya
0: Oke.
1: Udah maling
0: lah. Oke Fitro. Oke. By the way Fitro, kita juga udah ada yang nelfon lagi nih yang lain ya Fitro ya. Oke. Thank you ya Fitro ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Fitro mah ada-ada aja ya. Teman Pro 2 ya. Ada-ada aja Fitro nih. Tapi enggak apa-apa ya. Teman Pro 2 namanya juga hidup. Kadang masalah itu selalu ada aja. Jadi buat Fitro semangat-semangat aja ya menjalani kehidupan ini Fitro. Soalnya tuh kalau kita terlalu mikirin banget nih, kita yang pusing ya. Jadi jangan pusing-pusing. Jangan pusing-pusing, dinikmatin aja. Oke, oke deh teman Pro 2. Next kita bakal ini juga. Kayaknya ada yang masuk juga deh teman Pro 2 ya di line WhatsApp kita nih. Coba kita angkat dulu. Halo, selamat malam Pro 2.
2: Selamat malam Kak Rini.
0: Oh iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Nana di Blimbing Kak Rini.
0: Oke, ini Nana.
2: Iya Kak Rini.
0: Oke, apa kabar Nana? Aduh, udah.
2: Baik, sehat Kak Rini. Gimana?
0: Sehat juga, sehat. Ini udah lama banget deh kayaknya aku nggak dengar suara Nana, asik.
2: Iya, tadi nelfon cuma nggak diangkat.
0: Oh iya, karena belum pas momennya, ini udah dipas nih momennya kita angkat. Oke, oke okay, deh. Oke deh Nana, kita lagi ngobrolin soal ini breadcrumbing. Nana pernah nggak merasakan hal ini, kayak apa ya, mereka nggak mau ngasih kepastian ke kita tapi nggak mau dilepas juga.
2: Aduh, kalau soal asmara Nana nggak ada terlalu cerita yang menarik, tapi ada satu cerita. Waktu itu tahun 2022 kena cowok. Terus gimana ya? Ceritanya tuh kita tahu kita berbeda keyakinan, berbeda agama gitu Kak Rin. Kita mau maju juga. Kita tahu jurangnya terlalu dalam, tapi mau kita akhiri juga, sama-sama masih pengen dalam hubungan itu gitu kan. Jadinya kayak gimana ya, dibilang statusnya ada juga sebenarnya nggak ada juga, cuma dibilang kalau cuma temenan juga udah deketnya udah lebih dari teman gitu Kak Rin.
0: Oh gitu, tapi sama-sama masih pengen mempertahankan gitu sebenarnya.
2: Aku mungkin masih pengen bertahan, tapi dari dianya yang mungkin kayak dia takut sama keluarganya mungkin karena perbedaan di antara kami itu Kak Rin.
0: Gitu, jadi di apa ya, jadi dilema ya sebenarnya posisinya.
2: Iya dilema, jadi sebenarnya gimana ya, aku tuh karena ya dengan sakit begini dia tempat apa-apa, tempat cerita, ngadu kayak gitu kan Kak Rin. Jadi udah ngerasa aku benar-benar butuh nih orang ini dalam hidup aku biar melengkapi hidupnya aku gitu kan. Ya pun kayak aduh kasihan lihat nih cewek udah sendiri, orang tuanya udah nggak ada, sakit lagi kayak gitu.
0: Kayak gitu. Kan,
2: mungkin perasaannya lebih kayak kasihan aja, cuman tau dia mau lepasin juga kayaknya dia juga berat juga kayak gitu kan. Jadi cukup lama juga lah istilahnya dalam kebimbangan itu, pada akhirnya dia yang memilih untuk terah, katanya kita nggak bisa lagi, katanya kayak gitu.
0: Oh, dia yang pergi berarti?
2: Iya, dia yang pergi.
0: Oke. Waduh, itu gimana ya? Itu dilema juga, posisi dia juga dilema mungkin ya. Posisi dia juga dilema, dan gimana ya, kita yang udah terlanjur nyaman tuh juga sebenarnya ini temboknya tinggi banget. kalau udah masalah keyakinan kan ya tadi ya.
2: Iya benar, jurangnya dalam itu Karin.
0: Dalam banget iya. itu udah kayak apa ya, ini kalau misalkan direstui nggak direstui, nah itu kayaknya masih bisa lah ya, kayaknya maksudnya itu masih bisa dihadepin gitu. Tapi kalau emang udah beda keyakinan tuh kayaknya yang paling berat deh gitu. Emang temboknya tuh tinggi banget, jadi apapun caranya tuh kalau apa ya, apapun caranya ya kayaknya akan berat gitu. Tapi kan akhirnya nggak barengan nih gitu. Nah, iya. Tapi masih ada keep in touch kah sama dia atau gimana?
2: Udah enggak, Karin, karena dia udah menikah.
0: Oh, itu nyes banget juga sih. Tahu dia udah nikah juga nyes banget. Diundang enggak?
2: Gimana, Karin?
0: Diundang apa enggak?
2: Katanya waktu itu mengundang. Katanya Nana kalau abang undang mau datang enggak? Katanya ya kalau diundang aku datang. Tapi kalau enggak diundang enggak mungkin datang, aku bilang. Tapi akhirnya dia memang enggak ngundang.
0: Oke.
2: Terus ada satu masa aku benar-benar kangen banget sama dia, akhirnya aku telepon.
0: Dia udah nikah. Nah, waktu itu dia udah nikah.
2: Iya, terus di sana dia yang ngomong dia udah menikah, katanya kayak gitu. Oh ya udah, aku bilang kayak gitu, nggak apa-apa.
0: Gitu. Waduh, itu nyes banget. Aku ngerti rasanya. Kayak nyes banget ya, kayak gimana nih gitu. Tapi ya kayaknya.
2: Makanya sampai sekarang Nana nggak ada lagi. Gimana ya, hatinya benar-benar di saat itu benar patah, benar-benar udah nggak mau lagi kayak gitu, kenal lagi nanti sakit lagi. Jadi sekarang memang untuk diri sendiri aja dulu gitu, Karin.
0: Nah, iya sih kadang kayaknya kita emang apa ya, kayaknya emang lebih baik kita buat diri kita sendiri dulu aja gitu, maksudnya kayak sampai ketemu nanti mungkin ada momennya kita bakal ketemu sama orang yang tepat juga gitu. Dan tapi percaya deh Nana, aku juga ini tuh sering diomongin orang-orang sih, kayak kadang tuh sengaja hati kita dipatahkan biar kita tahu kalau ternyata dia tuh bukan orang yang worth it buat kita gitu.
2: Benar.
0: Kita jadi tetap semangat ya Nana ya. Ya sudah, biarkan dia ada di masa lalu, biarkan dia ada di sana saja gitu. Jangan dibawa-bawa ke masa sekarang dan masa depan. Biarkan dia di tempatnya, ada di masa lalu. Oke.
2: Dan kita juga harus bergerak maju terus.
0: Iya, dan kita harus tetap bergerak maju. Betul sekali, itu dia intinya ya. Tapi nih kalau untuk ngomongin beda keyakinan tuh saranku tetap sama nih untuk siapapun ya. Kalau ngomongin soal beda agama, saranku tuh kita jangan mencintai ciptaannya. Jangan lebih mencintai ciptaannya daripada mencintai Tuhan yang menciptakannya gitu, yang menciptakannya. Iya, jadi maksudku kayak jangan sampai nih cinta kita ke manusia itu lebih besar daripada cinta kita kepada Yang Maha Esa gitu.
2: Iya benar. Cuman kemarin itu aku udah sempat bilang aku mau kok pindah ke keyakinan kamu, aku bilang kayak gitu kan.
0: Udah sempat sampai di fase itu.
2: Iya, karena aku benar-benar kayak jatuh sejatuh-jatuhnya sama orang ini.
0: Oke, bucin parah ya.
2: Iya benar. Tapi dia bilang keluarganya nggak mau, katanya kayak gitu.
0: Oke. Oke. Baiklah, kita biarkan dia ada di sana, Nana. Jangan dibawa-bawa ke masa sekarang. Biarkan dia ada di masa lalu. Berarti dia bukan orang yang terbaik gitu. Oke deh. Kalau gitu Nana mau request lagu apa?
2: Ada Payung Teduh enggak, Karin?
0: Yang mana tuh?
2: Di atas meja.
0: Enggak ada di atas meja.
2: Oh, enggak ada ya.
0: Mau lagu yang lain aja enggak?
2: Apa ya, sekarang lagi seneng itu aja, Keisha Lefronka aja lah, Karin.
0: Keisha Lefronka yang mana tuh?
2: Pelarian aja.
0: Pelarian, ya udah deh, nanti kita puterin ya.
2: Oke, Karin.
0: Oke, thank you, Nana.
2: Karinnya lagi bertugas ya.
0: Oke.
2: Terima kasih udah dengerin aku malam ini.
0: Sama-sama.
2: Salam juga buat semua kru Pro 2 yang lagi bertugas. Terus sama tadi Fitro ya, salam buat Fitro.
0: Betul.
2: Terus sama semua teman Pro 2 yang lagi dengar Pro 2 juga.
0: Oke, baiklah.
2: Oke. Itu lagunya Kak Rini.
0: Oke, thank you Nana.
2: Makasih ya Kak Rini.
0: Sama-sama. Ya, selamat malam. Oke deh, barusan ada Nana nih, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu nih teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi, tapi kita ke lagu yang satu ini dulu, jangan kemana-mana.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
2: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ternyata gak berasa nih teman Pro 2, sebentar lagi sudah mau jam 11. Jadi kayaknya obrolan kita malam hari ini harus kita tutup sampai di sini dulu. Obrolan kita soal breadcrumbing sih ya kan ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi ada di posisi ini, kuat-kuat ya. Kalau emang udah gak sanggup, pergi aja. Kita yang pergi, jangan tunggu diusir. Kita yang pergi sendiri. Harus sih kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Oke deh, baiklah teman Pro 2, after this kita masih punya playlist ya selama 1 jam ini untuk nemenin kamu di malam hari ini. Jadi boleh banget untuk masih stay barengan sama kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright then teman Pro 2, kita ke lagu yang terakhir dulu untuk pukul 22.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Taukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confident mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di

Mats Bussard. Big match. Simak pertandingannya hari Minggu, 5 Juli 2026. Kanada melawan Maroko pukul 00 waktu Indonesia Barat. Paraguay melawan Prancis pukul 4 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: seperti waktu-waktu senggang lainnya. Kali ini masih kau cari alasan untuk berdiam diri. Rencana aktivitas kebugaran di pagi tadi kembali kau urungkan. Besok saja katamu. Besok yang tidak pernah menjadi hari ini, besok yang tidak akan pernah terjadi. Lihatlah sayur dan buah di lemari pendingin, yang hijau dan merahnya kian pudar. Harapannya untuk kau konsumsi terkikis menguap ke udara menuju mati. Hadirnya yang tak sempat memberikan arti untuk pemenuhan nutrisi bagi diri. Lihatlah susu di gelas itu, yang jarang sekali jadi pilihan minumanmu. Lebih sering dibiarkan dan basi, kembali terbuang dan gagal memperkuat tulang. Apa kabar janji jalan kaki dan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan? Terlupakan bersama makanan instan di depan layar yang menemanimu menyelesaikan tontonan. Perlahan, malas menjalar dari kaki-kaki kursimu yang nyaman, mengikatmu dalam musuh yang menyamar sebagai teman. Disiplin menjaga kesehatan yang mulai kau langgar, pertanda syukur yang kian longgar atas nikmat sehat selama ini yang baru disadari saat sakit menghampiri. Untuk bisa beribadah bagi ketenangan jiwa, kau butuh raga yang sehat dan terjaga. Gunakan sehatmu dengan baik untuk beramal dan berbuat baik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan Pro 2. Dan kita bakal balik lagi besok di jam 5 pagi. Akhir kata aku Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan tetap di udara.

Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya, keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya, hingga keluar dari balik kuku-kukunya." Hadis Riwayat Muslim nomor 245.

Ya Allah, Engkau telah menurunkan ujian berat buat kami semua. Kami tidak mampu membendung, Ya Allah. Kami tidak mampu memikul, Ya Allah. Kami tidak sanggup menghentikan wabah corona ini. Tanpa ridho, petunjuk, dan tuntunanmu,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrolillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Muzila dari UM Sumbar jurusan PGMI. Hai teman Pro2, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Zina Pacaran. Perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan buruk lagi keji. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah sangat melarang kita untuk mendekati zina. Kita garis bawahi ya, teman Pro2, mendekati saja kita tidak boleh, apalagi sampai terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Na'udzubillah. Teman Pro2 sekalian, kita ketahui bersama di era kemajuan teknologi di masa ini, perubahan zaman jauh luar biasa berubahnya. Pergeseran akhlak generasi muda sudah mulai kita rasakan. Pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, membuka aurat di muka umum sudah tidak malu lagi. Tata krama antara yang muda sudah tidak terlihat, sudah seperti kawan sebaya. Perubahan zaman tanpa ada filter ini yang membentuk moral generasi muda sekarang, sehingga akhlak anak dengan orang tua sudah mulai bergeser. Anak muda sudah tidak lagi bertemu dengan orang tuanya ke rumah jika mau bersilaturahmi. Tinggal janjian di mana ketemu melalui teknologi sekarang. Sehingga orang-orang tua di zaman sekarang sudah mulai kewalahan dengan sikap anak-anak yang terkadang lepas kontrol dari pengawasan orang tua. Dari inilah muncul masalah-masalah yang dihadapi orang tua di zaman sekarang. Muncul pernikahan dini, nikah di usia sekolah, karena pergaulan bebas akibat pengaruh media tontonan yang mengajarkan anak-anak muda bertingkah laku. Film roman kisah cinta anak muda ditiru oleh anak-anak usia dini. Teman Pro2 sekalian, jauh 14 abad silam Nabi kita mengajarkan dan memberitahu kita anak-anak muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi rumah tangga, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk menikah apabila sudah mampu, dan apabila kita belum mampu menikah, maka tinggalkan. Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada cinta sebelum pernikahan. Jika ada cinta sebelum pernikahan, maka itu bukan cinta, melainkan nafsu. Sering kita lihat di sekitar kita pasangan-pasangan yang berpacaran di tepi pantai atau di tempat lainnya, dan melakukan hal yang tidak boleh dilakukan seseorang sebelum menikah. Na'udzubillah. Semoga kita selalu terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijemput dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bi, ini dapat uang 50.000 dari kembalian beli roti.
1: Bagus, tapi sebelum disimpan kita cek dulu ya.
0: Kenapa, Bi? Uangnya kan kelihatan baru.
1: Kadang ada juga uang yang mirip dengan yang asli, makanya kita cek, dilihat, diraba, diterawang.
0: Kayak main sulap ya, Bi?
1: Bukan sulap, nak. Dilihat, gambarnya jelas. Diraba, ada teksturnya. Diterawang, ada tanda airnya.
0: Kalau nggak ada?
1: Ya, jangan dipakai belanja, nak. Lebih baik dilaporkan supaya orang lain juga nggak bingung.
0: Oh, jadi pegang uang juga harus teliti ya, Bi?
1: Betul. Apalagi kalau uangnya banyak.
0: Kenapa, Bi?
1: Ya, kalau uangnya banyak, Abi nimbrung juga buat jajan.
2: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Gali lagi logi.
3: Cak, buruan. Aduh, lama banget sih. Cak.
4: Apa sih, Mel? Namanya juga lagi mandi. Harus lama.
3: Kalau ekspres, kayak mandi bebek dong aku. Mana gak bakalan bersih lagi. Ih.
5: Nah, ini nih teori yang harus kita tinggalin. Gini ya, dokter spesialis dermatologi itu sepakat jika mandi 5 menitan atau kurang dari itu udah cukup kok buat ngilangin kuman yang ada di tubuh kita. Nah, kulit kita itu juga ada bakteri baik yang tugasnya mencegah infeksi yang dibuat bakteri jahat. Jadi, nggak butuh air bergalon-galon juga, Cak, buat mandi. Yang ada, malah kulit kita jadi kering kayak kerupuk.
4: Hah? Serius? Lotion, mana lotion?

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP su pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

Pukul 6 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Raksasa Catalan Barcelona resmi melayangkan tawaran resmi kepada Atletico Madrid untuk memboyong striker tim nasional Argentina Julian Alvarez. Presiden Barcelona Joan Laporta Jumat kemarin mengonfirmasi bahwa direktur olahraga Deco telah bergerak cepat guna memplot penyerang berusia 26 tahun tersebut sebagai suksesor Robert Lewandowski yang hijrah ke Chicago Fire. Meski kubu Atletico Madrid bersikeras memagari sang pemain dan sempat menolak tawaran 150 juta euro dari Real Madrid, Alvarez sendiri secara terbuka telah mengisyaratkan keinginannya untuk angkat kaki dari Civitas Metropolitano. Barcelona tetap optimis dapat merampungkan mega transfer di bursa musim panas ini di tengah fokus sang bomber yang saat ini tengah berlaga membela negaranya di ajang Piala Dunia 2026. Tim balap milik Valentino Rossi Pertamina Enduro FR46 Racing Team resmi memperpanjang kontrak kerjasama dengan Ducati Corse sebagai tim satelit utama pabrikan untuk 3 musim ke depan hingga tahun 2029 mendatang. Direktur tim Alessio Saluzzi pada Sabtu ini menyatakan kesepakatan baru tersebut merupakan tonggak sejarah penting yang mencerminkan konsistensi performa kru setelah mengemas 4 kemenangan dan 16 podium sejak kemitraan dimulai. Dalam kontrak baru ini, VR46 akan dipasok 2 motor Desmos Edisi GP, di mana salah satunya adalah motor berspesifikasi pabrikan terbaru yang akan mendapatkan pembaruan teknis di setiap musim. General Manager Ducati Luigi Dallina menyebut baik lanjutan kerjasama jangka panjang ini dan optimistis kolaborasi strategis tersebut akan terus melahirkan prestasi besar di lintasan MotoGP. Salah satu personel grup wanita Korea Selatan, Seisi Siyun, dipastikan absen dari agenda acara fan signing atau jumpa penggemar yang dijadwalkan berlangsung Jumat kemarin. Agensi High Up Entertainment dalam pernyataan resminya menjelaskan, keputusan tersebut diambil secara mendadak setelah kondisi kesehatan Siyun dilaporkan mengalami penurunan drastis. Pihak agensi menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada para suits atau sebutan untuk penggemar Seisi, serta menegaskan komitmen mereka untuk fokus memberikan dukungan penuh bagi proses pemulihan sang artis. Hingga saat ini, pihak manajemen belum membeberkan secara rinci mengenai gangguan medis yang dialami Siyun, dan kelanjutan teknis acara akan diumumkan kemudian oleh pihak penyelenggara.

0: Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro2 Padang menemanimu di akhir pekan pada pagi hari tanggal 5 Juli 2026 di hari Minggu ini, teman Pro2. Yang pasti pada hari ini sama Fathan Mubina yang kamu sedang dengarkan di frekuensi 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital dan juga streaming radio rri.co.id. ada JKT48, wish you all best, teman Pro2, wish you all the best, dan semoga semuanya di pagi hari ini bangun dengan sumringah, ceria, bahagia, dan yang pasti sehat semuanya, teman Pro2. So, masih banyak lagu yang bakal kita hadirkan untuk menemani pagi hari kamu yang mau olahraga, yang mau berakhir pekan, liburan, atau udah dalam perjalanan atau homestay, teman Pro2. Untuk kamu dalam perjalanan, hati-hati, semoga sampai ketujuannya. Dan juga untuk kamu yang mau olahraga, semangat, jangan lupa pemanasannya, karena jangan sampai nanti kamu cedera padahal mau cari sehat malah cari sakit nanti, teman Pro2. Makanya itu, teman Pro2, stay tune terus di 90,8 MHz menemani pagi hari kamu yang mau beraktivitas, berkegiatan, atau diantara kamu juga lagi berangkat kerja nih, waduh, di hari Minggu kerja, yang pasti semangat apapun itu bentuk kerjaannya, semoga halal, dan juga dengan pekerjaan itu kamu mendapatkan keberkahan. Ya pokoknya pagi hari ini kita harus perbanyak doa ya, teman Pro2 ya, termasuk juga kita harus afirmasi positif nih diri kita, teman Pro2. Kita harus bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk bangun, dan kita harus bangga sama diri kita sejauh ini. Memang apapun kondisi dan keadaannya tetap patut disyukuri dan tetap harus menyemangati diri kita sendiri. Bagaimanapun kita terus harus berjalan, jangan sampai menyerah begitu saja. Dan lanjut lagi ke lagu berikutnya, ada Diamond David, Born with a Broken Heart.

0: konsumsi. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Hai.
0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Terbaik.

Prodo FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ini aku mau kasih info dan juga aku harap semoga ini ada salah satu ya dari pemerintah mendengarkan ya. Terkait dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mengingatkan ancaman kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA, itu pembuangan akhir sampah, teman Prodo. Karena risiko meningkat seiring potensi El Nino pada Juli hingga September 2026. Jadi Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono itu meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan, dan langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran TPA selama musim kemarau. Terus Dias juga menyebutkan seluruh pemerintah daerah ini agar bisa meningkatkan pemilahan dan tata kelola sampah di TPA masing-masing. Jadi hal ini sebagai salah satu langkah untuk memastikan gak terjadi lagi tuh insiden yang sama seperti di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Jadi kamu yang belum tahu, teman Prodo, itu ada yang terjadi kebakaran di TPA, tempat pemrosesan akhir di Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Kamu bisa bayangin gak, teman Prodo, ini sampah. Isinya ya sampah, hal-hal yang memang sudah tidak digunakan dan juga kotor serta banyak mungkin mikroorganisme, belum lagi plastik, dan itu terjadi kebakaran, teman Prodo. Itu sampah tuh banyak, bukan hanya satu tong atau satu plastik, tapi itu benar-benar banyak dan susah dipadamkan dengan kondisi yang memang belum musim hujan kayaknya, teman Prodo. Itu makanya agak mengkhawatirkan, ini makanya kenapa diingatkan untuk pemerintah daerah ya. Dan juga sebenarnya ini untuk kita juga masyarakat, karena kalau kamu udah tahu juga di Jakarta nih sekarang sudah menentukan atau menetapkan peraturan dari rumah itu sudah harus memilah-milah sampah, mana sampah organik, mana sampah non-organik. Karena kalau sampah organik sendiri itu harusnya pemerintah ini juga, pemerintah daerah juga bisa memberikan edukasi memanfaatkan sampah organik sebagai kompos. Nanti kompos digunakan untuk masyarakat untuk menanam, entah itu menanam sayur-sayuran, menanam buah-buahan yang pasti bisa dimanfaatkan lagi, atau juga komposnya atau non-organik, sisa-sisa makanan-makanan itu bisa dijadikan untuk pakan maggot, yang selanjutnya maggotnya bisa dijadikan untuk pakan ikan atau pakan ternak lainnya. Nah ini kita harap juga pemerintah daerah Kota Padang, khususnya untuk pemerintah daerah Sumatera Barat juga bisa nih untuk mengedukasi dari rumah langsung pengolahan sampah, dan peraturannya juga udah langsung ditetapkan seperti itu, teman Prodo ya, biar nanti di pemrosesan akhir itu juga bisa dimanfaatkan lagi. Nggak kecampur nih antara organik dan non-organik. Jadi yang non-organik bisa didaur ulang, dijadikan barang-barang yang bernilai ekonomis. Nah, selain itu juga langkah mitigasi awal ini sangat diperlukan menyusul adanya peringatan dini dari WMO terkait ancaman cuaca yang diperkirakan akan jauh lebih ekstrim. Dalam kesempatan itu juga, pemerintah menggarisbawahi, teman Prodo, bahwa ancaman kebakaran lahan itu bukan hanya menyasar area hutan, tapi juga melainkan fasilitas sanitasi publik seperti TPA.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
4: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Pro 2 Padang. Perlu kamu ketahui teman Pro 2. Jadi pemerintah ini lagi memperkuat mitigasi menghadapi potensi El Nino dan musim kemarau tahun 2026. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produksi pangan serta stabilitas inflasi daerah. Itu dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada hari Senin 29 Juni 2026 lalu, dan forum tersebut diikuti kementerian lembaga bersama kepala daerah seluruh Indonesia. Lalu kalau dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tuku Faisal Fathani mengatakan El Nino itu berpotensi memengaruhi kondisi iklim nasional. Dan menurutnya, pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau panjang. BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus 2026. Pada periode itu sebanyak 369 zona musim atau 48,84% wilayah Indonesia terdampak kemarau. Sementara pada Juli 2026 terdapat 198 zona musim atau 31,60% wilayah mulai memasuki kemarau. Kemudian September tercatat 169 zona musim atau 25,41% masih mengalami kemarau.